Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mencermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di jam 8 waktu Indonesia Tengah. Nanti di jam 9 kita ada dialog ya, tapi di jam 8 ini kita bakal ngomongin dari dunia hiburan dulu atau dunia entertain. Maksudnya aku bakal ngomongin film dan nanti ada ngomongin juga soal idol ya, teman Pro 2. So, aku harap hari ini berjalan dengan baik. Ini cuacanya di pagi ini tidak secerah biasanya ya, entah mungkin karena tadi subuh hujan, biasa kan berpengaruh, nggak tahu deh nanti siangnya. Cuman walaupun tadi udah info cuaca, katanya Banjarmasin diperkirakan akan hujan ringan, hujan petir malah. Jadi bersiap aja ya teman Pro 2 yang mungkin pakai kendaraan roda 2 untuk menyiapkan jas hujan dan lain-lainnya ya kan. Dan untuk roda 4, semoga tetap berempati ya sesama pengendara. Oke, nanti aku balik lagi setelah yang satu ini.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Yang pertama nih teman Pro 2, informasi dari dunia hiburan. Ada dari Amazon MGM yang katanya udah proses nyari pemeran baru buat James Bond ya. Dan ini dilansir dari Variety, studio ini mulai menggelar audisi atau casting dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti agen 007 ini. Dalam proses pencarian itu, Amazon MGM Studios menggandeng casting director ternama Adenina Gold ya, yang memang dikenal berpengalaman menangani franchise besar kayak Game of Thrones, The Crown, sampai dengan sejumlah film Star Wars, The Force Awakens. Nah, jadi dari Amazon MGM Studios menyebut pencarian pemeran baru James Bond ini lagi berjalan. Emang mereka juga udah memastikan bakalan ngasih kabar terbaru sama penggemar ketika waktunya sudah tepat. Film Bond terbaru nanti akan disutradarai sama Denis Villeneuve yang dikenal lewat film Dune ya. Terus ada film Arrival juga. Terus ada Sicario juga. Sementara posisi produser nanti akan diisi Amy Pascal dan juga David Heyman. Naskah filmnya bakalan ditulis sama Steven Knight, kreator serial dari Peaky Blinders ya. Tanya Lapoin juga ikut bergabung sebagai produser eksekutif. Pihak studio menegaskan katanya sih teman Pro 2 pengen mempersiapkan babak baru dari franchise-nya si film James Bond ini dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat terhadap warisan karakter tersebut. Dan sampai sekarang jadwal perilisan film terbaru James Bond masih belum diumumkan juga.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Selamat pagi teman-teman.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Berikutnya ada film horor Korea Selatan, ada Gonjiam ya. Gonjiam Haunted Asylum yang katanya balik lagi nih jadi perbincangan menjelang hadirnya remake Indonesia. Tapi judulnya tuh jadi 402 Rumah Sakit Angker Korea gitu. Kalau Gonjiam kan dirilis 2018. Itu jadi salah satu film horor paling mencekam. Aku yang nonton juga jujur kebayang ya, habis nontonnya tuh maksudnya kayak masih kebayang seremnya gitu. Dan Gonjiam ini memang mengambil inspirasi dari rumah sakit jiwa Gonjiam di Gwangju, Korea Selatan. Tempat ini pernah memang tempat syutingnya itu masuk ke daftar 7 tempat terangker di dunia versi CNN World karena memang bangunannya terbengkalai sejak 1996. Nah, filmnya ini kan kayak activity, paranormal activity gitu loh, Tom Pro 2, bukan yang kayak shooting acting gimana, tapi mereka tuh seakan-akan lagi real aja gitu. Memang mungkin di beberapa part emang ada actingnya dan segala macam, paranormal activity yang lebih mendominasi. Salah satunya film Gonjiam itu juga kekuatannya terletak di teknik found footage dan juga sudut pandang orang pertama atau POV, karena kameranya itu dipasang langsung di tubuh para pemain yang bikin kita tuh nonton seolah-olah kita dalam lorong rumah sakit itu juga gitu. Selain Gonjiam Haunted Asylum yang juga itu minim banget scoringnya, jadi musik latarnya tuh minim banget, jadi seakan-akan emang mencekam aja Tom Pradua. Dia lebih mengandalkan kayak suara napas, suara langkah kaki, bunyi-bunyi yang misterius gitu, jadi tegangnya tuh realistis. Terus juga popularitasnya sekarang berlanjut lewat remake Indonesia berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film ini akan tetap mengangkat misteri kamar 402 di rumah sakit terbengkalai dengan nuansa horor lokal khas Indonesia. Diproduksinya sama MD Pictures yang berkolaborasi dengan Umbara Brothers Film dan juga Peak House Film. 402 Rumah Sakit Angker Korea, pemainnya ada Arbani, Arbani Yasis, Elang El Gibran, ada Diandra Agatha, Lea Siarachel, dan masih banyak lagi ya, sampai ada kreator konten Jang Hansol juga. Katanya sih bakalan tayang di bioskop Indonesia nanti ya 9 Juli 2020. Jadi tungguin aja.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
3: Indonesia.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Prodo ini kan lagi rame-ramenya ya soal idol, tapi orang Indonesia. Nah kayaknya kita taunya tuh sekarang yang lagi terkenal-terkenalnya tuh Mbak Carmen ya. Tapi ternyata popularitas K-pop di Indonesia tuh emang berpengaruh banget sama idolnya. Sebenarnya selain Carmen, di Hearts to Hearts itu banyak banget juga sebenarnya yang udah pernah debut di industri K-pop ya. Kalau Carmen kan, Carmen ini sebenarnya ada yang bilang nama panggung, tapi kalau kamu tahu namanya itu sebenarnya Nyoman Ayu Carmenita. Jadi memang diambil dari nama aslinya. Dia ini bukan idol pertama yang debut di Korea, tapi memang jadi idol Indonesia pertama yang debut di bawah naungan SM Entertainment ya. Dia orang Bali kalau ini. Terus sebenarnya selain Carmen ada lagi nih yang kedua, ada Kim. Kim ini namanya Kimberly Fransa Salim, dikenal lewat ajang The Voice Kids Indonesia dan The Indonesian Next Big Star. Nah terus dia ini direkrut sama agensi Ego Entertainment. Terus abis itu dia debut sebagai vokalis utama atau main vokal di grup namanya VVUV. Nah sejak debut di 2024 memang Kim ini menarik perhatian lewat suara kuat dan penampilan panggungnya yang khas ya. VVUV juga memasuki era baru melalui lagu House Party dengan konsep pop funk yang lebih energik. Jadi gak bubar kok, gak bubar, VVUV itu masih ada, cuman mungkin kurang terhembus aja. Makanya mungkin bisa dibuka sekarang VVUV karena ada salah satu idolnya tuh orang Indonesia, teman Pro 2.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

di Pro 2 Banjarmasin teman terbaik kamu. Tong Pro 2 terus nih ya. Aku kasih tahu lagi beberapa idol yang dia itu udah debut di Korea selain si Carmen tadi ya sama Kim, ada juga Zayan. Nah, kalau Zayan ini dari Zodiac nama band apa? Boy band-nya gitu. Jadi dia ini memang debutnya itu lewat Rising Star Indonesia dan Indonesian Idol Season 10. Terus habis itu dia debut bersama Zodiac di 2023 di bawah naungan One Cool Jaxo Entertainment. Masih aktif juga untuk Zayan ya di Zodiac dan bahkan akan comeback nanti di bulan November mendatang. Nah, terus yang terakhir ada Dita, sama seperti Nyoman Carmen. Dia juga dari Bali, namanya anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang atau Dita, yang debut sama Secret Number ya di 2020. Tapi Dita ini di April 2025 mengakhiri aktivitasnya dengan Secret Number dan juga Fine Entertainment. Kemudian memulai karir solo lewat single Love So Sweet dengan nuansa R&B modern. Dia setahu aku dia udah balik ke Indo juga sih, teman Pro 2 ya. Jadi di TikToknya juga banyak banget aktivitasnya dia di Bali gitu. Terus juga katanya udah stay di Indo. Banyak banget juga yang masih notice dia, terus ngajak-ngajak foto gitu. Terus ya stay di Indo mungkin karena memang sudah selesai juga untuk urusan kerjaan di Korea Selatan ya. Anyway, Tom Prado itu dia untuk di segmen di jam 8 ini. Nanti kita bakalan kembali lagi di jam 9 ya dengan segmen terakhir, juga ada dialog nanti kira-kira sama siapa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di area di Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman Pro 2 siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti yang udah aku mention ya di jam 8 tadi, kalau kita di jam 9 bakalan ada dialog. Dan hari ini kita sudah barengan sama dua nih ya, dua tamu kita di studio hari ini. Boleh disapa dulu, halo.
1: Hai.
0: Boleh kenalan dulu nih, aku udah sama siapa hari ini di studio.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mm-hmm. Mbak Mute ya.
0: Ketemu lagi ya.
1: Ketemu lagi Mbak. Saya nama saya Mutakin, Muhammad Mutakin, panggilan mm-hmm. Takin, selaku Head Sales Kalimantan Selatan PT Excel Smart ya. Saya juga di bersama teman saya.
0: Mm-hmm. Ada siapa hari ini?
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Boleh kenalan dulu Pak, siapa nih namanya dan sebagai apa nih hadir
2: ya,
0: di sini?
2: Terima kasih Kak Mute. Mm-hmm. Perkenalkan, nama saya Oki Kurniawan. Saya mm-hmm. sebagai Head of Customer Activation PT Excel Smart untuk area Kalimantan.
0: Wih, berarti aku udah barengan sama Mas Takin dan juga Mas Oki ya, aku manggilnya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay deh. Jadi hari ini ya, Tong Pro 2 kita barengan sama teman-teman dari Smart Friend. Hari ini kita bakal ngomongin katanya jagoan sinyal se-Indonesia. Tuh ya, se-Indonesia bukan se-Kalimantan lagi ya. Jadi gimana nih, kita kan tahu nih ya Mas, Smart Friend ini udah hadir di Banjarmasin. Terus kemarin juga sempet ya ke studio buat ngomongin soal 5G. Kemarin juga ya itu di bulan, bulan apa ya waktu itu Mas Takin ya, ke studio ya?
1: Februari.
0: Di awal-awal itu ya. Nah boleh diinformasikan gak sih mungkin ke teman Pro 2 nih, kira-kira apa aja yang ditawarkan nih kali ini sama Smart Friend untuk masyarakat Banjarmasin?
1: Oke, Mbak Mute mm-hmm. dan teman-teman Pro 2. Ya tentunya kami datang ke RRI Pro 2 Banjarmasin, mm-hmm. ketemu lagi dengan Mbak Mute. Dulunya kita 5G.
0: Betul.
1: Tentunya 5G masih ya di kota mm-hmm. Banjarmasin. 5G jaringan kita ini ya, Smart Friend 5G. Mm-hmm. Di mana kami yang terbaru ini adalah Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Wih, kenapa tuh bisa se-Indonesia tuh, kenapa Mas?
1: Nah, tentunya dengan perluasan jaringan Smart Friend mm-hmm. Di wilayah Kalimantan Selatan mm-hmm. khususnya di Banjarmasin ya. Mm-hmm. Di Banjarmasin kami hadir membawa kampanye Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di mana melalui kampanye ini Smart Friend ingin menghadirkan pengalaman internet yang lebih nyaman dengan jaringan yang semakin luas, mm-hmm. kuat dan mendukung aktivitas digital masyarakat setiap harinya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di mana tentunya yang sebelumnya areanya misalkan di rumahnya belum ada sinyal Smart Friend mm-hmm. ya. Sekarang harusnya sinyal Smart Friend ini udah luas Mbak Mute.
0: Okay.
1: Bukan hanya di Banjarmasin aja, bukan hanya di kota besar Banjarbaru ya, mm-hmm. sampai ke hulu sungai, sampai ke Batu Licin, Kota Baru ya, sinyal Smart Friend itu sudah hadir.
0: Sudah ada ya,
1: ya
0: berarti
1: sudah hadir.
0: Ya.
1: Istilahnya begini. Dulu kalau Excel Axis itu luas ya.
0: Iya, emang lebih duluan ya.
1: Lebih duluan. Ya. Hmm. Kami adalah satu kesatuan Excel Smart mm-hmm. di mana gabungan jaringan dari XL, Axis dan Smart Friend.
0: Oke. Okay.
1: Nah, bila ada jaringan Excel Axis, Smart Friend pun pasti akan kuat di daerah itu.
0: Oh, karena satu kesatuan ya.
1: Satu kesatuan.
0: Oke, okay. Terus ada enggak sih Mas kalau yang di Smart Friend ini produk unggulannya ada apa?
1: Oke. Okay. Produk unggulan.
0: Boleh.
1: Nah tentunya bukan hanya jaringan ya. Mm-mm. Pastinya kan pelanggan kita itu maunya produk apa sih yang bagus untuk dipakai internetan lancar.
0: Yeah.
1: Ya pastinya kan harganya juga kan.
0: Pastilah ya, ada kan? Harga ada quality.
1: Betul.
0: Dong.
1: Nah Smart Friend sendiri itu kita menawarkan produk unggulan adalah kuota nonstop.
0: Oke.
1: Nah, dari istilahnya aja kan nonstop.
0: Nonstop ya.
1: Nah,
0: gimana tuh Mas kalau
1: nonstop ini memberikan keluasaan ya, mm-hmm. keluasaan lebih karena pelanggan tetap bisa terkoneksi ke 14 aplikasi penting.
0: Oke.
1: Ya. Jadinya bila kuotanya habis mm-hmm. itu masih bisa connect ke aplikasi WhatsApp
0: uh-uh.
1: ya, tentunya WhatsApp kan ya
0: yeah.
1: itu aplikasi yang paling sering lah ya,
0: sakral ya di handphone ya,
1: yang paling sering dibuka uh-uh. Shopee ya uh-huh. suka yang belanja online tuh masih bisa
0: oh,
1: akses
0: okay,
1: ya
0: okay.
1: dana untuk transfer uh-huh. untuk yang order Gojek juga uh-huh. ya, Grab dan lainnya, meski kuota utama habis benefit sesuai benefit ya, paket yang digunakan.
0: Oh, berarti enggak ini ya, biasanya kan di mungkin di provider lain tuh untuk sosmed aja ya Mas ya. Kalau ini bisa untuk aplikasi lain juga ya.
1: Betul sekali, ada 14 aplikasi ya. Nah, nanti Smartfren itu pilih kuotanya adalah kuota nonstop ya, bagi yang sudah pakai Smartfren atau yang belum. Ya kan, tentunya pakai Smartfren pilih kuota nonstop. Betul ya Pak Oki ya?
2: Ya, betul.
0: Nah, sepakat.
1: Ada lagi paket lainnya?
0: Ada lagi enggak? Coba dari ini deh, mungkin Mas Oki ada paket selain kuota nonstop enggak sih untuk
2: Smartfren? Ya, ada lagi. Jadi kadang-kadang kan pelanggan tuh kan enggak mau dibatasin ya. Jadi kan maunya kan yang istilahnya yang banyak gitu ya. Nah, kita juga punya paket namanya unlimited harian. Jadi kalau untuk unlimited harian ini cocok untuk pelanggan yang ingin internetan lebih nyaman tanpa perlu khawatir kuota. Jadi meskipun nanti kuotanya sudah habis, tetap bisa terkoneksi setelah batas FUP harinya tercapai. Jadi ini menjamin pelanggan untuk bisa menggunakan jaringan Smartfren. Ya, apalagi kan sekarang kan pelanggan tuh kan aktivitas digitalnya kan
0: sering ya.
2: Apalagi kan kalau dengerin RRI Pro 2 lewat streaming gitu,
0: betul.
2: Dengerin lagu-lagu dan sebagainya tuh nyaman gitu kalau pakai kuota unlimited harian. Jadi ada dua pilihan tadi ya, ada kuota nonstop, ada unlimited harian. Jadi nanti terserah pelanggan nanti mana lebih pas buat teman-teman Pro 2. Yang jelas memang Smartfren tuh jagoan sinyal se-Indonesia gitu.
0: Kalau ini pembeliannya berarti di aplikasi Smartfren.
1: Aplikasi ya. Kalau toh memang sudah pengguna Smartfren, itu ada aplikasi My Smartfren. Bagi yang belum gimana Kak Mute? Ya kan, aku belum pakai nih, mau cobain jagoan sinyal se-Indonesia. Nah, tentunya untuk pelanggan baru yang belum pakai Smartfren, kita ada kartu perdana Smartfren, bisa didapatkan di outlet terdekat, ya kan, di ponsel-ponsel terdekat dekat rumah, dengan adanya kuota menarik 3GB selama 30 hari, dan langsung juga dapat akses yang suka yang nonton video.com Platinum. Nah, benefitnya itu udah dapat kuota 3GB, ya kan, udah dapat akses juga streaming untuk aplikasi video.
0: Itu untuk pelanggan,
1: pelanggan baru. Ya. Okay. Nah, bagaimana sudah jadi pelanggan baru? Katanya tadi kuotanya 14 nonstop ya, kuota nonstop. Gunakan kuota Smartfren-nya, terus nanti install aplikasi My Smartfren, nanti ada pilihan tuh. Pilihan paket nonstop ya. Itu ada di aplikasi My Smartfren, bisa juga nanti beli vouchernya langsung di outlet-outlet terdekat.
0: Oh iya. Ya, nah, yang ada kartu perdana dan vouchernya ya Mas ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, mungkin kita habis ini akan ngebahas lebih jauh tentang si kuotanya ya. Tapi setelah yang satu ini teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih barengan sama Mas Takin dan juga Mas Oki di sini ya, yang bakal ngobrol sama kita. Kalau tadi kita udah tanya nih ya soal dari produk Smart Friend-nya. Kita tadi ada di mention ya kalau produknya itu ada kuota non-stop ya, Mas ya.
1: Betul.
0: Jadi kuota non-stop ini kira-kira nih ya kalau ditanya cocoknya itu buat orang yang perlunya apa? Contoh, apakah dia orang yang suka gaming atau dia mungkin suka live streaming atau apa, gimana cocoknya, Mas?
1: Oke. Nah, di mana kami hadirkan Smart Friend ini adalah kuota nonstop ya. Di mana kuota nonstop ini cocok untuk banyak kebutuhan masyarakat saat ini.
0: Oke.
1: Nah, mulai dari keluarga di rumah seperti ibu, ayah dan anak agar lebih nyaman untuk streaming ya, untuk streaming, belajar online.
0: Iya, karena sering ya PJJ ya.
1: Betul. Apa searching-searching
0: benar.
1: Tugas biasanya kan. Dan juga tentunya media sosial ya, tanpa khawatir kuota cepat habis.
0: Oke. Nah, terus
1: selain
0: ada
1: itu
0: lagi
1: juga gak? Ya, selain itu juga cocok untuk generasi milenial dan Gen Z yang aktif menggunakan internet untuk video conference, kerja remote, update media sosial, streaming hingga gaming.
0: Oke.
1: Ya, istilahnya paketnya itu paket komplit lah.
0: Komplit banget.
1: Untuk
0: gitu
1: ibu
0: ya,
1: rumah tangga, untuk pekerja, untuk milenial, ini cocok banget nih kuota nonstop dari Smart Friend.
0: Oke.
1: Bahkan juga ya tambahan juga ya Pak Oki ya, dimana sangat membantu juga untuk teman-teman driver online.
0: Oh iya.
1: Nah, tentunya kan driver online dan pelaku UMKM lokal yang membutuhkan koneksi stabil untuk aktivitas bisnis digital sehari-harinya.
0: Oh, berarti ini berarti kuota nonstop ini memang dikhususkan produk yang paling komplit gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dibandingkan dengan yang satunya apa? Limited harian tadi.
1: Unlimited ya.
0: Unlimited harian.
1: Dua-dua sebenarnya itu adalah produk andalan dari Smart Friend, tapi nonstop ini dia lebih menjangkau, bila kuota habis nggak usah khawatir, masih tetap bisa jalan ya. Nah, tentunya Mbak Mute, produk bagus, jaringan harus bagus dong.
0: Benar.
1: Nah, benar. Smart Friend, kembali lagi, Smart Friend itu menggunakan tema atau tagline-nya adalah Smart Friend jagoan signal se-Indonesia. Se-Kalimantan, se-Kalimantan Selatan, serta juga di daerah kita Banjarmasin dan Banjarbaru dan sekitarnya.
0: Berarti sudah dipastikan bagus ya.
1: Bagus.
0: Kalau dari Mas Oki, kira-kira nih selain tadi ada kuota nonstop ya, udah di mention juga sama Mas Takin, ada benefit tambahannya gak sih Mas untuk Smart Friend ini selain jaringan yang kuat dan produk internetnya dan udah sinyal se-Indonesia tadi ya, kira-kira benefitnya apa lagi?
2: Ya ada dong, jadi kan Smart Friend ini kan satu entitas ya, dengan XL dan AXIS ya, jadi kan Smart Friend adalah gabungan atau bagian dari PT XL Smart Telkom Sejahtera TBK ya, dimana PT XL Smart Telkom Sejahtera TBK itu juga punya brand XL dan AXIS. Jadi kalau teman-teman menggunakan jaring, menggunakan produk Smart Friend, teman-teman juga bisa menikmati benefit gratis nelpon ke nomor XL dan AXIS.
0: Oke.
2: Jadi kan kalau nelpon tuh biasanya kan pakai WhatsApp ya, tapi kadang-kadang kan ada yang handphonenya mungkin masih yang lama atau aku mau telepon biasa aja deh, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa telepon ke XL dan AXIS selama masa aktif paketnya masih ada gitu. Jadi enak kan, jadi bisa langsung telepon seperti itu. Dan juga kelebihannya apa namanya nonstop tadi, selain bisa mendapatkan
1: tidak khawatir kuota ya,
2: kuota habis, bisa mendapatkan apa akses ke 14 aplikasi utama tadi, juga harganya berapa coba? Harganya ini murah banget ya.
0: Berapa?
2: Kuota nonstop nih harganya teman-teman bisa dapetin untuk 7 hari 10 GB itu hanya 20 ribuan aja.
0: Oke.
2: Wah, murah banget kan? Ya, jadi Smart Friend ini emang jagoan sinyal di Indonesia ya. Jadi kadang-kadang jadi teman-teman selain beli paket itu juga mempertimbangkan jenis paketnya, juga harus mempertimbangkan sinyalnya. Kan sinyalnya harus bagus dulu supaya bisa pakai kuotanya gitu ya. Jadi nanti kalau yang belum pakai Smart Friend bisa langsung dicoba aja, beli kartu Smart Friend lalu pakai kuota yang
0: nonstop ya.
1: Kuota nonstop.
0: Cuman itu per seminggu ya, Mas? Maksudnya ada yang per bulan atau
2: ada
0: yang per bulan juga?
2: Ya, ada juga yang per bulan.
0: Oh, betul. Ada yang per bulan,
1: ada yang per minggu. Nah, kalau yang per minggu yang disebutkan Pak Mas Oki tadi, itu menarik banget tuh 10 GB.
0: 20 ribu,
1: 20 ribu ya kan kuotanya nonstop. bisa internetan juga bila kuota habis tanpa kuota, iya kan?
0: Cuman biasa ya Mas ya, kalau misalnya kita ada di suatu tempat gitu, terus mungkin orangnya banyak nih ya, itu tuh biasanya sinyalnya melemah. Kira-kira smart friend akan tetap stabil nggak di tengah tantangan itu?
1: Nah,
0: coba.
1: Ya, bagaimanapun ya, memang kalau kita secara sinyal, biasanya kan masyarakat itu sukanya bila penggunaan internet data itu pada saat sore hari, waktu santai, malam hari, habis maghrib,
0: pulang kerja,
1: ya kan. Apalagi hujan-hujan malas keluar, yang dibuka adalah internet ya, betul ya,
0: betul.
1: Streaming. Nah, di mana bagaimanapun kami akuin di jam-jam itu adalah jam-jam sibuknya penggunaan dari smartphone ya untuk layanan internet kami. Nah, tentunya jangan khawatir rekan-rekan apa masyarakat atau teman-teman RRI Pro 2 di mana kami dari Excel Smart ya, tiga brand tadi, dengan adanya tambahan Smart Brand ini, itu kita juga menambah kapasitas.
0: Oke.
1: Ya, kapasitas ini pasti impact-nya adalah jaringan yang digunakan itu lebih nyaman, lebih stabil, lebih lancar ya, enggak nge-lag kalau main game.

0: Orang di luar tuh males karena di tempat yang banyak karena sinyalnya jadi lemah katanya gitu yeah. Mas katanya. Soalnya sekarang kadang ya wifi tempat nongkrong nggak bisa juga, nggak memadai juga karena kebanyakan orang biasanya. Gen Z kan ini ya apa nugas banget, nugas banget bisa pakai smartphone ternyata ya
1: teman-teman. Ya, ya itu perlu di backup itu. Ya,
0: benar.
1: Jadi handphone mesti ada kuotanya.
0: Iya itu dia.
1: Teman-teman kan sekarang juga saya di Banjarmasin ini kan banyak sudah pakai handphone 5G kan.
0: Iya benar.
1: Jadi jangan lupa handphone 5G-nya di set ke otomatis atau di set ke jaringan 5G. Mm-hmm. Terus pakai yang non-stop tadi gitu. Jadi kalau pas di kafe misalnya.
0: Mm-hmm, Wi-Fi-nya jelek-jelek ya.
1: Jelek, terus kalau menurut saya sih mending langsung pakai jaringannya. Bener. Yang di HP aja di tethering gitu ya. Setuju. Jadi supaya nggak ganggu aktivitas iya. Teman-teman dan bisa langsung apa mengerjakan apa yang memang perlu dilakukan di HP itu gitu sih.
0: Setuju. Seru ya teman Pro 2, kita masih bakalan ngomongin soal smart friend di Banjarmasin ya barengan sama Mas Oki dan juga Mas Takim. Jadi jangan kemana-mana, tetap di area di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana, Ke?
1: Wah, boleh-boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2, di tengah kesibukan sekolah,

0: sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
1: Mat, coba lihat mat mereka, Mat.
2: Yang mana?
1: Itu sedang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
2: Sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, kita lanjutin ya dari Mas Takin sama Mas Oki. Ini kan karena smart friend ini terhitung masih baru ya di Kalsel gitu. Kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan brand smart friend ini nih Mas sama masyarakat kira-kira?
1: Oke, Mbak Mute dan teman Pro 2 ya. Dimana kalau smart friend sendiri itu bisa dikatakan sudah lama di Banjarmasin. Ya, sinyalnya tuh udah merata di Banjarmasin. Terus bagaimana di Hulu Sungai? Di Hulu Sungai kan memang beberapa lokasi itu baru.
0: Bisa dikatakan baru
1: di beberapa daerah kayak di Batu Licin dan sebagainya. Sinyal kita udah merata di Kalimantan Selatan, di Kalimantan juga ya. Di Kalimantan kita sinyal sudah merata. Nah, di mana dengan adanya sinyal merata, tentunya kami dari Smartfren itu membawa Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Nah, tagline-nya tuh menggambarkan bahwa oh, sinyal Smartfren bukan kaleng-kaleng lagi loh, kayak dulu sinyalnya berapa spot ya. Sekarang tuh udah merata se-Indonesia, se-Kalimantan ataupun se-Kalimantan Selatan. Nah, di Banjarmasin sendiri tentunya kami hadir lebih dekat dengan masyarakat yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan melalui kampen Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Karena itu kami melakukan juga beberapa kegiatan, Mbak Mute, di mana kegiatan contoh hari ini ya,
0: kita siaran.
1: Terus juga ada media gathering ya. Terus juga aktivasi digital, kita kolaborasi dengan key opinion leader ya, yang ada di istilahnya itu Instagram
0: inilah. Para ini influencer
1: ya. Betul sekali. Begitu juga kita branding di area publik atau di jalan utama. Begitu juga ada event-event ataupun ada festival rakyat, kami pun hadir di situ.
0: Apa tuh kalau apa festival rakyat itu gimana Mas?
1: Nah, contoh misalkan sementara sih kita masih ikut yang ini ya. Misalkan ada pameran apa, Smartfren juga hadir di situ memperkenalkan produk nonstop tadi sama Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Contoh kayak Capri Day.
0: Ada di situ ya.
1: Ada. Selain itu juga kami menghadirkan kegiatan bersama komunitas lokal. Ya, seperti teman UMKM Indonesia, begitu juga ada event nasional itu kayak Bunda Pintar untuk mendukung masyarakat berkembang secara digital.
0: Nah, terus kemarin aku kan di jalan nih ngelihat tuh Smartfren iklannya sekarang kenapa ada tiba-tiba balon-balon pink itu kenapa? Apa ada artinya kah? Karena kan pink ini kan mana pinknya ini lagi pink agak ngejreng ya. Apa ada ini enggak sih? Ada artinya enggak sih Mas dari simbol itu? Ada ini ada maknanya kah?
2: Ya, balon itu kan simbol ini ya, simbol perayaan, kebahagiaan gitu ya, keceriaan. Makanya jadi kalau kadang-kadang mungkin teman-teman kita ada yang ulang tahun kan mesti pakai balon
0: ya, ya
2: kan simbol apa? Simbol kebahagiaan lah gitu ya, perayaan. Kalau barsiknya seperti yang kita tahu yang apa? Yang di handphone itu kan ya.
0: Iya, ada itu, yang itu ya.
2: Ya
0: yang rendah ke tinggi
2: ya,
0: gitu
2: betul, ya. Betul, itu adalah simbol universal yang biasanya digunakan dalam kehidupan digital masyarakat ya. Jadi melalui simbol signal ya maupun balon tadi, Smartfren ingin menunjukkan bahwa sinyal bukan hanya sekedar indikator teknis, tapi juga menjadi sumber kenyamanan dan kebahagiaan karena masyarakat bisa tetap koneksi untuk berbagai aktivitas digital mereka. Jadi karena sekarang ini jaringan tuh lebih ke aktivitas digital, jadi dengan adanya simbol balon dan simbol signal tadi, ya itu semakin menjadikan representasi aman dan tenang ya saat menggunakan jaringan Smartfren gitu.
0: Berarti balon tuh perayaan ya, karena kan
2: ya,
0: ini bagian. Pada akhirnya sinyalnya udah jago nih se-Indonesia gitu ya.
1: Jagoan
2: sinyal se-Indonesia.
0: Tahu gitu aku minta bawain balonnya tadi ya. Bagus ya balonnya pink ya. Pinky gitu sama Pro 2. Nah, mungkin kalau misalnya ada kendala nih ya Mas, maksudnya kan tidak terlepas dari kendala yang namanya jaringan gitu ya. Kadang tuh bingung mau hubunginnya kemana, itu bisa kemana nih, ada hotline-nya gak sih kalau ada kendala jaringan dari pelanggan gitu?
1: Betul sekali. Dimana kami akuin ya, namanya jaringan ini sumbernya kan dari BTS. BTS pun ada ribuan ya, untuk menghandle customer untuk supaya lancar internetnya. Nah, kami itu sangat sangat senang lah bila ada dari pemakai pengguna kartu Smart Friend yang mengalami kendala, kok jaringannya kemarin lancar, kok sekarang ini agak lemot ya. Nah, jangan khawatir ya, jangan khawatir dalam artian kami sangat menerima masukan dari apa, dari teman-teman RRI Pro 2. Bila ada kendala itu bisa ada dua cara nih, okay. Ya. Yang pertama bisa lewat sosmed Instagram Kalimantan Selatan ya. Mm-hmm. Kita punya Instagram yaitu adalah @xlsmart_kalsel1.
0: Oke, @xlsmart_kalsel1.
1: Nah, di situ adalah apa namanya, Instagram yang dipegang oleh kami yang
0: official,
1: ada
0: ya,
1: official di Banjarmasin ya, di Banjarmasin. Kalau nasional kan tuh banyak ya.
0: Iya, ini kan di Banjarmasin.
1: Ya, di Banjarmasin ya, itu mencakup untuk Kalimantan Selatan. Kalau ada keluhannya bisa chat langsung di situ.
0: Okay.
1: Ya, chatnya mengenai keluhan jaringan ya.
0: Iya. Jangan minta kuota gratis ya. Oke. Okay. Ya.
1: Nah, yang kedua juga by WA ya.
0: Oh, oke, okay, ada
1: WhatsApp
0: ya.
1: WhatsApp kan tentunya lebih cepat biasanya untuk customer menyampaikan keluhan mengenai WA. Kami ada nomor WA yang dipegang oleh di kantor Excel Banjarmasin, mm-hmm. yaitu di Excel Center ya. Di Excel Center itu kami lokasinya di PAL 7.
0: Iya. Yeah.
1: PAL 7 kantor kami. Nah, by WA pun bisa nomornya ya, nomor WA pelayanan bila ada kendala jaringan yaitu di 0817 9381 835.
0: Oke, okay, ya, 0817 9381 835. Oke, okay, itu kalau kalian nonton di YouTube ya, Tom Produ, nanti kita hadirin di depan mas-masnya ini ada nomornya nanti ya.
1: Nah, betul sekali.
0: Oke, okay, kedepannya nih kira-kira sebelum kita mungkin ke closing remark ya dan juga closing statement, kedepannya bakalan ada terobosan apa lagi dari Smart Friend ini mas? Kemarin 5G, sekarang jauhkan sinyal, kira-kira ada lagi nggak sih kedepannya nanti untuk apa Smart Friend ataupun provider XL atau Axis kedepannya?
2: Oh ya, banyak pasti.
0: Banyak.
2: Jadi
0: ya,
2: teman-teman yang pasti yang pertama itu harus pakai jaringan smartphone dulu ya. Oh, itu pasti. Tadi juga saya nambahin sedikit, tadi kalau ada gangguan teman-teman juga bisa menyampaikan keluhan langsung di aplikasi MySF ya. Nanti download aplikasi MySF, nanti di situ ada apa, customer service, langsung bisa dihubungi.
0: Oh iya.
2: Dan live juga teman-teman langsung bisa mendapatkan apa solusi di situ. Mm-hmm. Tapi yang paling penting adalah teman-teman mesti segera nyoba jaringan jagoan sinyal Smart Friend ini ya, jagoan sinyal se-Indonesia. Dan nantikan juga nanti event-event dari Smart Friend yang akan hadir di Banjarmasin. Teman-teman kan mungkin pernah lihat apa Smart Friend Run ya.
1: Iya.
0: Udah
2: ini ditunggu
0: tahun ini.
2: Oh,
0: belum ya.
2: Kita usahakan tahun ini ya.
0: Iya, harus ya. Ini lari lagi tren loh, Mas.
2: Iya, nanti lari. Kemungkinan akan ada di Banjarmasin.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekitarnya, jadi teman-teman ditunggu aja event-event yang paling menarik dari Smart Friend kan gitu ya.
0: Oke, okay, ditunggu sekali ya. Siapa tahu 5K run ya kan nanti sama Smart Friend ya, Tom Produ, karena ini kan lagi Gen Z banget ya. Bener. Lari-lari ini ya. Uh-huh. Jangan lupa dinyalain nanti Strava-nya pakai sinyal dari Smart Friend.
1: Yeah. Wih,
0: keren ya, aku ya udah bisa ya. Oke, okay, terakhir mungkin Mas ada closing remark-nya nggak sih untuk mungkin masyarakat Banjarmasin atau mungkin pengguna dan pelanggar Smart Friend?
1: Oke. Okay. Tentunya dengan kami hadir di sini ya, kami berharap Smart Friend itu menjadi jagoan sinyal di Indonesia, dapat memberikan pengalaman internet yang lebih nyaman untuk masyarakat di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, dan pada umumnya juga se-Kalimantan ya, si Indonesia. Karena tagline kami adalah Smart Friend jagoan sinyal si Indonesia.
0: Betul.
1: Ya. Nah, dengan jaringan yang semakin luas dan produk seperti kuota nonstop yang memungkinkan pelanggan tetap bisa terkoneksi meskipun kuota utama habis.
0: Betul.
1: Ya kan, tentunya dengan 14 aplikasi itu masih bisa untuk WA dan aplikasi-aplikasi lain. Kami ingin selalu hadir mendukung aktivitas digital masyarakat setiap harinya.
0: Oke, itu dari Mas Tagin. Kalau dari Mas Oki ada nggak closing remark-nya juga?
2: Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Se-Indonesia.
0: Tagline-nya ya, tagline-nya ya. Oke deh. Dan katanya juga tadi aku pertegas lagi, di Kalsel jaringan smartphone udah merata ya Mas ya?
2: Betul. Merata dan 5G.
0: Udah 5G dan merata, jadi ke pelosok-pelosok
1: di Banjarmasin
0: ya.
1: 5G.
2: Banjarmasin, ya.
0: Iya.
1: Di Kalimantan Selatan, di Kalimantan udah merata.
0: Kalau aku naik bukit, naik gunung berarti ada sinyalnya gak Mas?
1: Kira-kira. Naik contoh ya, yang terdekat lah ya di Banjarbaru, di Tahura.
0: Udah ada. Nah, itu dia. Karena di Tahura penyakitnya adalah sinyal. Aku biasanya enggak ada sinyal kalau ke sana. Jadi bisa ya kalau healing-healing ke alam tuh biasa kan sinyal ya masalahnya ya. Oke deh. Terima kasih untuk Mas Takin dan Mas Oki.
1: Makasih. Ya, jangan lupa ya yang mau dapat kartu Smartfren bisa datang ke outlet-outlet sekitar rumah terdekat.
0: Betul, dan beli kuota nonstop tadi campnya menurut aku worth it banget ya kuota nonstop ya. 20.000 seminggu, tapi tadi per bulan juga ada ya Mas ya?
1: Ada.
0: Udah paketnya per bulan ya. Oke deh, semoga lancar ya. Amin. Untuk campaign-nya dan semoga semakin banyak lagi nih gebrakan-gebrakan dari Smartfren dan juga XL Smart ya. Dan itu dia teman produk untuk dialog kita di hari ini. Kata Mas Takin dan Mas Oki, jangan lupa untuk ganti ke Smartfren, katanya gitu. Dan aku juga harus pamit, habis ini dilanjutin bareng sama penyiar lain. So, keep turning to 95,2 FM, teman terbaik kamu. Teh pamit, have a good day, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 lebih dari 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Samsudinar menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Senin 18 Mei 2026. Berdasarkan citra radar cuaca pada pagi hari ini, di wilayah Kalimantan Selatan secara umum kondisinya berawan. Dan untuk arah angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara antara 74 hingga 94%.
0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dikutip dari rri.co.id, PSSI Kabupaten Banjar sukses menggelar festival sepak bola tingkat kabupaten kota dengan tajuk Piala Presiden. Kegiatan digelar di lapangan Rahmat Mini Soccer Tanjung Rema Darat Martapura Kamis hingga Jumat pada tanggal 14-15 Mei 2026. Ajang yang diinisiasi oleh Kemenpora dan PSSI Pusat ini terbagi menjadi kelompok usia dini untuk kategori usia 10 tahun dan 12 tahun. Festival ini menjadi bagian dari pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Banjar untuk menjaring bibit atlet potensial sejak usia muda.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, teman Pro 2, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman mengajak generasi muda untuk tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan Kalimantan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini disampaikan usai mengikuti upacara ziarah dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-77 proklamasi pemerintahan Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan tahun 2026. Disampaikan pelaksanaan ziarah merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya terutama demi bangsa dan negara. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

Produer Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Produer, selamat siang. Apa kabarnya di hari Senin yang penuh semangat ini setelah happy long weekend ya kemarin itu ya. Sekarang kita mengawali pekan di hari Seninnya di tanggal 18 Mei 2026 bareng sama Linda. Sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Di segmen pertama kita ada request time special via WhatsApp. Langsung aja yang mau komen boleh langsung request di WhatsApp dan direct message juga boleh ya. Di WhatsAppnya di 0811511420 atau di Instagramnya di RRI Pro 2 Banjarmasin. So tunggu apa lagi yang mau request buruan ya. Ini udah ada yang request teman Pro 2 ya di WhatsApp kita di pagi hari ini. Halo Kak, selamat pagi, izin request lagunya Sabrina Leanor, haha, darinya Cecilia Valen 4. Lanjut lagi teman Pro 2, ada darinya 0881 1521, sekian darinya Zulia yang request lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk ya. Oke deh, kita puterin dulu nih requestan darinya Cecilia tadi ya, darinya Sabrina Leanor yang judulnya Haha.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, silakan juga yang mau request via Instagram, boleh cek story Instagram kita, ada question box-nya di situ. Jadi kamu tinggal komen aja di situ ya, teman Pro2 ya. Request-nya boleh langsung dari sana. Oke, di @RRI_Pro2 Banjarmasin ya. Dan di WhatsApp silakan pastinya ditunggu nih yang mau request, boleh dan banget bolehnya ya. Dan jangan lupa yang udah request tapi stay tune juga ya, boleh di RRI Digital, boleh di streamingnya di rri.co.id juga boleh ya. Lanjut lagi nih requestan darinya 08389512 ya, darinya Bahrum. Assalamualaikum, selamat siang kakak, apa kabar hari ini? Requestnya lagunya Maudy Ayunda katanya, yang judulnya adalah Kau. Mana nih? Atau atas nama Bilal ya? Bentar ya. Oke, udah ada Bilal Indrajaya ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Linda, aku stay tune di RRI Digital. Sip, mantep banget ya. Oke, lanjut lagi darinya 08783125 sekian. Darinya Kiki di Banjarmasin, mau request lagu Pikirannya Matang katanya, darinya Perunggu. Boleh. Kita puterin dulu Bilal dan juga Perunggu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Request.

Oke, kita masih di request time special yang mau request via WhatsApp dan juga direct message, bukan direct message, tapi di story Instagram RRI Pro 2 Banjarmasin ya, Tom Pro 2. Lanjut lagi nih, udah ada requestan darinya Asta. Kalau sempat request lagu yang ceria katanya, Ling Ling Cinta Yang Hilang by Budi Doremi. Thanks cantik katanya. Oke, sama-sama. Terus ada lagi juga nih ya. Dari siapa tadi? Lanjut. Oh iya, selamat pagi Min, izin request Akan Terulang by Vanessa Z X Roni Parulian, darinya Amalia ya. Amalia yang request lagunya Vanessa Z dan Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro2 Request Time.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Kita bacain requestan yang udah masuk juga di story Instagram RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Jangan lupa cek story Instagramnya @RRI_Pro2Banjarmasin. Cek story-nya dan komen aja di question box yang udah tersedia ya teman Pro 2. Wih, banyak banget. Oke, tapi sorry banget Roni Parulian udah kita puter ya lewat lagunya Takkan Terulang yang berkolaborasi sama Vanessa Z. Otomatis Roni gak bisa lagi kita puterin ya. Thank you Where One FM. Terus juga ada siapa tadi lagi? Ada Diviska. Thank you banget. Ada Tabita juga yang udah request lagunya Roni Parulian. Next, kita ke lagunya Aprianti Sahid yang request lagunya Merindu Lagi by Mesa Hiraka. Oke, siap. Terus ada darinya 0858-2874 sekian-sekian-sekian. Ini darinya Mahmudin yang request lagunya Andra and the Backbone, judulnya Musnah.

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman

Itu dia The Baby Monster lewat lagunya Cium ya, Tomproy 2. Lanjut kita ke requestan dari Nyepia yang request lagunya Gendra Waris 1000 kali. Terus ada Jack juga yang request lagunya Eminem, Love the Way You Lie.

Oke, kita lanjut ke requestan darinya Huneng tadi ya, yang request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Terus ada siapa lagi tadi ya yang request lagunya Tulus? Mana ya? Sebentar, kita cari dulu nih komentarnya. Oke, makasih ya lagunya, sama-sama Jack. Thank you ya gift-giftnya. Thank you banget loh. Oke, dari siapa tadi ya yang request lagu Hati-hati di Jalan? Boleh komen deh teman Pro 2 ya. Gak demu. Oh ini. @muhammad.hasbulwatan yang request lagu darinya Tulus Hati-hati di Jalan. Abis ini baru kita puterin lagu Chance LDR dan juga Shirley Foote Beat Yourself.

ritmu diputar. Request Time di Pradua. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pradua Banjarmasin.

RRI menjelaskan teman terbaik kamu. Silakan yang mau dengerin juga boleh via digital di RRI Digital atau juga di aplikasi di streamingnya di rri.co.id ya. Dan teman Produa nih, Widya masih pada stay tune gak sih Widya? Ini mau diputerin lagunya Chance LDR. Terus requestan bubble yang judulnya Beat Yourself Up by Charlie Puth.

Yuk teman Pro 2 yang belum gabung, cepat merapat ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Boleh banget request di sana, Indonesia, internasional atau K-pop sekalipun ya. Kayak Yan dan juga Rian 77 udah request nih ya di TikTok kami. Requestnya Gusesa Snows dan juga ada Coldplay lewat lagunya Yellow.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo ini masih pada stay tune gak? Nur Latifah sama siapa tadi namanya? Gusti Alia Triana Dewi. Biar kita puterin requestannya nih. Kita lanjut ke requestan darinya Pak Budi yang request lagunya Tiara Andini Merasa Indah. Silakan yang mau request, masih ada waktu sedikit ya. So, boleh aja langsung ke TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin.

Akhirnya teman berdua, thank you banget pastinya buat yang udah request pagi dan siang ini ya. Dan thank you juga buat yang udah di TikTok, yang udah gabung, yang udah nge-tap-tap lopinnya dan udah ngasih gift-nya juga ke TikTok RR Prodo Banjarmasin. Yang udah request via WhatsApp tadi sebelumnya juga, so thank you banget. Dan tetap setia terus di Prodo RR Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: The One Thing adalah buku self-help terlaris yang ditulis oleh Gary Keller dan Jay Papasan. Premis utama buku ini berkisar pada gagasan bahwa berfokus pada satu hal, hal yang paling penting, dapat membawa kesuksesan dan pencapaian luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk upaya pribadi dan profesional. Para penulis berpendapat bahwa dunia modern kita dipenuhi dengan gangguan dan banyaknya informasi, sehingga memudahkan kita untuk menyebarkan upaya kita ke berbagai tugas dan tujuan. Menurut mereka, hal ini seringkali memberikan hasil yang biasa-biasa saja. Untuk mengatasi hal ini, mereka memperkenalkan konsep pertanyaan fokus yang merupakan inti buku ini. Buku ini menekankan bahwa menjawab pertanyaan ini dan secara konsisten mengejar satu hal dengan dedikasi dan fokus maksimal dapat memberikan hasil yang eksponensial. Ini menganjurkan penentuan prioritas, manajemen waktu, dan penghapusan gangguan sebagai komponen kunci untuk mencapai fokus tunggal ini. Keller dan Papasan memanfaatkan berbagai contoh kehidupan nyata dan anekdot dari orang-orang sukses untuk menggambarkan maksud mereka. Mereka juga membahas konsep pemblokiran waktu, yaitu Anda mengalokasikan sejumlah waktu tertentu tanpa gangguan untuk mengerjakan satu hal setiap hari, memastikan bahwa hal tersebut menjadi praktik yang biasa dan produktif. The One Thing juga menggali gagasan untuk menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, kesehatan, hubungan, dan pengembangan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengidentifikasi satu hal yang paling penting di setiap bidang dan memberikan prioritas, individu dapat menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan seimbang. Kesimpulannya, The One Thing menawarkan kerangka kerja yang menarik untuk mencapai kesuksesan dan kepuasan dengan menyederhanakan kompleksitas hidup dan mempertajam tugas dan tujuan yang paling penting. Melalui kombinasi saran praktis, contoh nyata, dan filosofi panduan yang jelas, buku ini memberikan peta jalan bagi individu yang ingin melakukan perbaikan signifikan dalam kehidupan pribadi dan profesionalnya dengan memusatkan upaya pada hal yang benar-benar penting. Demikian esensi buku The One Thing, karya Gary Keller and Jay Papasan.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, takut dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Eh, iya.
1: Lia?
2: Eh, Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Oh boy.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Kamu masih bersama Produa, teman

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, dan salam olahraga. Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bisa menemani kamu di informasi-informasi dari dunia olahraga pada hari ini. Hari Senin 18 Mei 2026 masih dengan Linda tentunya di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Informasi-informasi olahraga pada siang hari ini diantaranya duel sengit tanpa gol, Persija versus Borneo FC. Selain itu ada juga informasi berkenaan dengan Miami juara FIBA 3-on-3 World Tour Zadar 2026 usai kalahkan Amsterdam. Selain itu ada Sinner yang catat sejarah usai juara Italian Open 2026. Bagaimana informasi lengkapnya? Setia terus tentunya hanya di Pro 2 Sports siang hari ini.

0: luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Produa, kita bicara soal di lapangan hijau ya. Laga Persija kontra Borneo FC berakhir imbang dengan skor 0-0 pada laga pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026, di mana laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu 17 Mei 2026. Bagi Borneo FC, hasil imbang ini membuat peluang mereka untuk meraih gelar juara Super League kian menipis. Sementara itu, tambahan 1 poin membuat Persijap kini mengkoleksi 35 poin dan masih ada di peringkat ke-13. Meski imbang, keuntungan hasil pertandingan ini masih berpihak pada Laskar Kalinyamat. Ditambah dari 33 laga, Persijap punya catatan yang cukup impresif, yaitu 9 kali kemenangan, 8 kali imbang, dan 16 kali kalah.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Pro 2 Radi Wancar Masin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Selanjutnya, tim Miami asal Amerika Serikat berhasil menjuarai Federasi Bola Basket Internasional FIBA 3-on-3 World Tour ZR 2026. Pada partai final, Miami menang tipis dengan skor 21-19 atas Amsterdam Rabobank dalam laga yang berlangsung di ZR, Kroasia. Gelar tersebut menjadi trofi pertama Miami pada ajang World Tour musim 2026. Mereka tampil konsisten sepanjang turnamen hingga berhasil merebut partai puncak.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, Yannick Sinner, yang menjadi petenis Italia pertama yang menjuarai Italian Open sejak Adriano Panetta pada tahun 1976. Sinner melengkapi karir Golden Masters setelah memenangi seluruh turnamen ATP Masters 1000. Kemenangan ini memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan.

lagi teman Pro 2, dan untuk informasi terakhir di informasi olahraga pada siang hari ini ya, Barcelona menyempurnakan gelar juara La Liga 2025-2026 setelah mengalahkan Real Betis 3-1 di Camp Nou Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini sekaligus menjadikan Blaugrana menjadi tim yang tidak terkalahkan pada laga kandangnya selama musim ini. Oke, teman Pro 2, thank you banget pastinya udah stay tune di Pro 2 Sports siang hari ini. Tetap setia terus mendengarkan Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, dan salam olahraga.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: gimana kalau pembeli kita main? Main kemana kek?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

Udah di Pro2 Entertain aja nih untuk nemenin siang kamu ya teman Pro2 ya. Ngomong-ngomong soal update terbaru tentang penjualan tiket konser hari kedua The Weeknd di Jakarta International Stadium JIS pada 27 September 2026 hampir ludes terjual sekitar 1 jam berlalu ya saat war tiket artis pre-sale dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah hari ini tadi Senin 18 Mei 2026. Tiket konser hari kedua yang terbagi dalam 10 kategori hanya menyisakan kategori Early Entry Package dan CAT-1A ya, di 1A gitu ya atau Pro2 ya. Dan tersisa satu tiket untuk kategori Early Entry Package seharga 7,5 juta serta dua tiket untuk kategori CAT-1A seharga 6,3 juta pada pukul 10.57 waktu Indonesia Barat atau pukul 11.57 waktu Indonesia Tengah. Jadi kategori Early Entry Package ini termasuk satu tiket festival, VIP Lamy Night, terus juga lanyard, eksklusif VIP, only wristband, dan early entry ke pitch ya. Sementara untuk kategori tiket lainnya berstatus full book ya pada pukul 11.57 waktu Indonesia Tengah. Ya, meskipun begitu promotor nggak mengungkap berapa sih jumlah kuota tiket yang disediakan sebenarnya gitu ya untuk sesi artis pre-sale hari ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. K-pop Demon Hunters resmi mengkonfirmasi rencana besar untuk menggelar tur konser global. Pengumuman rencana ini dirilis beberapa pekan menjelang anniversary pertama film tersebut sejak tayang perdana pada Juni 2025. Dan konser dan world tour K-pop Demon Hunters bakal dimulai pada tahun 2027 ya teman Pro 2 di 150 kota berbagai belahan dunia. Wah, gak sabar deh, semoga Indonesia termasuk sih.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.

seputar informasi entertainment ya teman Pro 2 ya. Sutradara Adele Lim yang membocorkan soal cerita Princess Diaries 3 memastikan Anne Hathaway kembali bakal sebagai Mia Thermopolis ke layar lebar dan kini sebagai Ratu Genovia. Dalam karpet merah Gold Gala pada akhir pekan lalu, Lim memastikan proses pengembangan Princess Diaries 3 atau yang ketiga ini berlangsung baik dan menjamin penggemar akan menikmati cerita film tersebut. Walaupun beliau enggan sih membocorkan lebih lanjut mengenai film terbarunya ini seperti apa gitu ya, tapi Lee memastikan narasi ceritanya dipastikan sudah bergeser dari kisah seorang perempuan muda menjadi sosok perempuan yang lebih dewasa.

0: Dan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro2, ada lagi informasi dari dunia hiburan terkait dengan Iko Uwais dan Joe Taslim yang bawa film aksi Indonesia ke pasar film Cannes 2026 ya. Yang mana nama Iko Uwais dan Joe Taslim kembali mencari perhatian panggung internasional. Keduanya menjadi ujung tombak deretan film aksi Indonesia yang dibawa Key Movie Entertainment ke Cannes Film Market ya. Dua proyek film yang menarik perhatian adalah Pendekar Warrior dengan Iko Uwais sebagai bintang utama dan remake film Korea The Man from Nowhere yang dibintangi oleh Joe Taslim. Film-film ini diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Picture, YT Entertainment, dan Red Packet Media dengan Key Movie Entertainment yang menangani penjualan secara internasional.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, 50-50 resmi memulai era comeback mereka ya, dengan merilis single pre-release Starstruck pada 15 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi pembuka menuju mini album keempat mereka bertajuk I'm Perfect, I Am Perfect, yang akan dirilis pada 1 Juni mendatang. Comeback ini juga terasa spesial loh ya, karena menjadi aktivitas pertama 50-50 di 2026, sekaligus penanda kembalinya mereka sekitar 7 bulan ya, setelah perilisan digital single pada November lalu, Starstruck, yang langsung menarik perhatian karena memperlihatkan perubahan besar dari citra musik 50-50 sebelumnya yang lebih dreamy dan juga ringan. Itu tadi jadi informasi terakhir juga di Pro 2 Entertainment bareng sama Linda di siang jelang sore ini ya. Dan selain malah digantikan oleh Sabrina yang menemani kamu pada acara Wush waktu ngobrol sore hari. Oke deh, sudah saatnya Linda pamit. Sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas. Bye-bye.

0: to the next level.
1: Halo, kita dari
0: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria.

95,2 FM, RRW Nyer Masih, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua, bilang aku Serina ya, menemani kamu. Dan akan ada berbagai macam informasi dari lokal nanti 1 jam ya, teman berdua menemani kamu di sore hari ini. By the way, untuk informasi pertama nih ya, mungkin dari pantauan aku di depan gedung RRW Nyer Masih, cuacanya agak sedikit mendung. Tadi juga ketika aku mau ke kantor ya teman berdua, itu lumayan udah ada gerimis-gerimisnya. Jadi buat kamu yang mungkin aja ada kegiatan di luar ruangan atau juga ada rencana mau keluar gitu ya, bagi masyarakat Banjarmasin ayo. Bisa untuk disiapkan dirinya ya untuk menghadapi hujan, apalagi di cuaca yang sekarang ini yang enggak tentu, kadang panas, kadang hujan. Jadi lebih ekstra jaga kesehatan kamu dimanapun dan kapanpun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: Pro 2.
2: Listening

0: together in my flashlight.
1: 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Semarak hari jadi ke-500 Banjarmasin gak hanya dirayakan lewat pesta dan seremoni aja ya teman luar. Pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin memilih mengangkat identitas budaya Banjar lewat ajang bergengsi Lomba Desain Motif Sasirangan dan mengusung tema melestarikan budaya Maharagu Warisan Sasirangan di 500 tahun Banjarmasin Maju Sejahtera. Nah, lomba ini juga digelar di aula rumah kemasan Disperdagin ya teman dua, menjadi panggung adu kreativitas para pengrajin sasirangan terbaik di Kota Seribu Sungai. Dan kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Wali Kota Haji Muhammad Yamin HR didampingi Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin Nelly Listriani, hadir pula Kepala Disperdagin Nur Syahdi, Dewan Juri hingga sejumlah penggiat budaya Banjar. Puluhan peserta juga menampilkan desain motif sasirangan hasil karyanya masing-masing ya, yang telah dipersiapkan sejak sebulan terakhir. Gak sekedar indah dipandang aja, tapi setiap motifnya ini dituntut untuk memiliki filosofi kuat dan menggambarkan perjalanan panjang 500 tahun Kota Banjar.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Pro 2 FM.
5: Sore, ceria.
4: Sore, ceria.

105,2 FM, teman terbaik kamu. Setelah long weekend kemarin ya teman berdua, udah puas gak liburannya? Dan udah kembali beraktivitas juga ya di hari Senin ini. Nah buat kamu yang kedepannya ada rencana lagi untuk ke tempat wisata, mungkin ini menjadi salah satu tempat wisata rekomendasi yang nggak usah jauh-jauh tapi bisa dinikmati juga keindahannya ya teman-teman. Ada air terjun Mandin Penyaluhan yang berada di desa Pau, kawasan Waduk Riam Kanan, kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian para wisatawan lokal maupun luar daerah. Keindahan alam yang masih asri dengan suasana pegunungan yang sejuk ini menjadi lokasi cocok bagi wisatawan yang ingin melepas penat ya dari suasana perkotaan. Dan perjalanan menuju air terjun ini juga menawarkan pengalaman tersendiri. Wisatawan harus menempuh perjalanan menggunakan perahu melalui kawasan Waduk Riam Kanan yang dikelilingi perbukitan hijau dan hamparan air yang tenang. Pemandangan sepanjang perjalanan juga membuat kamu dapat menikmati pesona alam khas Kalimantan Selatan yang masih alami dan menenangkan. Sesampainya di lokasi, suara gemuruh air yang jatuh dari tebing bebatuan ya, ini langsung menyambut wisatawan.

0: kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang nggak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit nggak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada?
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar nggak rugi. Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

Radio FM, teman terbaik kamu, BMKG Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini ya, nomor 2, Senin 18 Mei 2026. Berdasarkan citra radar cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, secara umum kondisinya itu berawan. Untuk arah angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar 23 sampai 31 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara antara 74 sampai 98%. Dan secara umum untuk wilayah kota kabupaten di Kalimantan Selatan berpotensi terjadi hujan sedang. Untuk itu diharapkan diwaspadai potensi hujan sedang ya, yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hari di tanah laut dan tanah bumbu. Informasi perkiraan gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu dan Kota Baru, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara untuk wilayah perairan tanah laut, tinggi gelombang antara 1,25 sampai 2,5 meter.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Sore ceria. Sore ceria. Pro

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Singgung 5,2 FM, Erwin Remasin, teman terbaik kamu. Udah tahu gak sih nomor 2 dengan Piala Dunia? Nah, buat kamu nih ya, yang penyuka sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar ya, RRI juga akan membawa kamu mengintip berbagai VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain pro bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat langsung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus juga di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 saatnya Info Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman mengajak generasi muda untuk tidak meluapkan sejarah perjuangan para pahlawan Kalimantan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut juga disampaikan usai mengikuti upacara ziarah dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-77 proklamasi pemerintah Gubernur Tentara Divisi 4 Pertahanan Kalimantan tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Hasnur Yadi juga menegaskan bahwa pelaksanaan ziarah merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya, terutama demi bangsa dan negara.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi kedua, PSSI Kabupaten Banjar sukses menggelar festival sepak bola tingkat kabupaten atau kota dengan tajuk Piala Presiden. Kegiatan digelar di lapangan Rahmat Mini Soccer Tanjung Lema Darat Martapura pada Kamis sampai Jumat 14 sampai 15 Mei 2026. Ajang yang diinisiasi oleh Kemenpora dan PSSI Pusat ini terbagi menjadi kelompok usia dini untuk kategori usia 10 tahun dan 12 tahun. Festival tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan sepak bola usia dini dari Kabupaten Banjar untuk menjaring bibit atlet potensial sejak usia muda. Festival diikuti 7 tim kelompok usia 10 tahun dan 9 tim kelompok usia 12 tahun dari berbagai wilayah di Kabupaten Banjar. Seluruh peserta tampil dengan semangat, sportivitas, dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka selama pertandingan berlangsung.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, pemerintah Kota Banjarmasin mendorong transformasi layanan sosial berbasis digital. Langkah itu ditandai lewat kegiatan sosialisasi perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial melalui digital public infrastruktur lintas stakeholder yang digelar di sebuah hotel berbintang. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wali Kota Haji Muhammad Yamin HR didampingi Ketua TPPKK Nelly Listriani. Hadir pula sejumlah pejabat nasional hingga daerah. Sekian Info Pro 2.

0: Informasi pertama saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
5: 95,2 FM, Radio Nyermasin, teman terbaik kamu. Hai, teman 2, selamat sore bareng aku Serina. Dan hari ini cuacanya tuh lagi gak nentu ya. Kalau siang tadi tuh panas banget, tapi sekarang nih teman 2 udah mulai hujan. Jadi Banjarmasin tuh cuacanya lagi gak nentu ya. Dan biasanya tuh kalau di cuaca gak nentu, warga juga diharapkan untuk waspada ya terhadap perubahan iklim. Ini sesuai dengan tema yang kita bahas pada hari ini teman 2, Be a Climate Hero, langkah kecil redam dampak perubahan iklim ekstrim bersama dengan teman-teman relawan Citra Mitra Remaja. Halo, selamat sore semuanya.
6: Halo. Sore kak, halo.
5: Oke, bisa didekatkan aja ya mic-nya ya, biar kedengeran ya. Oke, tadi aman kan, gak kehujanan kan?
6: Aman, aman.
5: Aman ya, soalnya tadi aku sempat ada dari rumah ke kantor tuh gerimis. Dan emang cuacanya lagi gak nentu ya. Jadi buat teman perlu semuanya lebih ekstra jaga kesehatan. Nah pastinya kita pengen kenalan terlebih dahulu nih sama relawan Citra Mitra Remaja. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu?
6: Oke, sebelumnya salam kenal semua. Nama saya Arif Lukman Hakim. Mm-hmm. Saya dari koordinator Citra Mitra Remaja PKBI Kalimantan Selatan bersama teman saya
7: Ahmad Zaini, dan saya juga relawan dari Citra Mitra Remaja, dan saya di situ sebagai humasnya.
5: Oke. Itu biasanya dikerjakan kesibukannya apa aja tuh?
6: Kalau untuk PKBI Citra Mitra Remaja sendiri kan kami selain berbidang di masalah remaja juga beberapa kali menangani masalah-masalah tentang kesehatan, baik itu kesehatan di sosial ataupun kesehatan untuk remaja itu sendiri. Apalagi kan banyak nih di kalangan kita anak-anak muda yang jarang sekali untuk menjaga kesehatan-kesehatannya. Terlebihnya kita kan sebagai kalangan remaja nih banyak yang kurang akan istirahat. Habis itu banyaknya kegiatan, banyaknya apa pekerjaan ataupun masalah kita perkuliahan, misalnya bagi kita anak-anak yang kuliahan, otomatis kan berdampak pada masalah iklim kan, masalah cuaca di Kalimantan Selatan sendiri, terutama di Banjarmasin yang sering-sering turun hujan sore pada sore hari ataupun pada malam hari. Itu pada akhirnya kan namanya kita apa kesehatan itu kurang dijaga, otomatis daya tahan tubuh tadi sering sekali lah mendapatkan berbagai penyakit, apalagi di masa cuaca yang tidak menentu.
5: Oke, banyak aktivitas boleh-boleh saja, tapi tetap harus menjaga kesehatan ya, apalagi di cuaca dan perubahan iklim sekarang ini. Nah, ini menarik banget dengan tema kita pada hari ini ya. Tema siarannya Be a Climate, The Acclimate Heroes. Ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dari pahlawan iklim itu?
6: Oke, pahlawan iklim itu adalah suatu pergerakan bagi kita anak-anak muda, terutamanya kita yang Gen Z ataupun Gen Alpha, yang terutama untuk masalah berdasarkan terutama iklim kan, apalagi kita di media sosial, seringnya kita penggunaan media sosial, yang pada akhirnya anak-anak kita, generasi anak-anak muda ini bisa memberikan dampak positif untuk bagaimana cara mencegah agar dampak dari perubahan iklim ini bisa kita atasi bersama-sama.
5: Oke, kalau ngomongin tentang perubahan iklim nih ya, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi sekarang dan kenapa isu ini tuh penting banget buat dibahas kita pada hari ini?
6: Kenapa kita mengangkat masalah tema ini? Karena di Banjarmasin, terutamanya di iklim kita yang sering turun hujan dan sering sekali misalnya panasnya yang luar biasa, perubahan daya tahan tubuh ataupun penjagaan masalah iklim ini memang harus kita atasi bersama-sama. Yang dimana pola kesehatan, pola makan, ataupun pola istirahat kita juga perlu kita jagalah untuk menghadapi yang memang cuaca ekstrim yang lumayan cukup tinggi. Apalagi kan kebanyakan nih di iklim kita ataupun di cuaca panas kita lihat di Kota Banjarmasin sendiri itu bisa mencapai 26 derajat Celcius kita lihat, saking panasnya lah di cuaca itu, dihadapi dengan sore hari yang mana sore hari itu tiba-tiba hujan, otomatis awalnya kita merasakan yang tadi panas tiba-tiba langsung ke cuaca dingin. Daya tahan tubuh kita itu namanya terkejut dengan cuaca ekstrim yang tidak bisa kita tentukan, otomatis ya sering sekali banyak-banyak penyakit, terutamanya kemarin masalah remaja kan, di kalangan remaja itu kena penyakit yang namanya penyakit demam berdarah. Hampir semua rumah sakit di Kota Banjarmasin itu mengalami penyakit yang namanya DBD tadi, akibat cuaca ekstrim atau iklim tadi. Dan juga seringnya kita yang namanya kan flu ataupun masalah badan panas itu sering sekali kita kan anak muda, yang namanya anak muda ini namanya kelelahan, jam istirahat kurang dibatasi, dan di malam harinya kita bergadang, otomatis ya dapatnya dengan cuaca ekstrim seperti sekarang itu pasti akan terjaring penyakit.
5: Oke, makanya dari diri kita sendiri juga perlu penyesuaian ya, beradaptasi kembali dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau dari tanda-tandanya sendiri nih, tadi udah banyak dijelaskan sama Kak Lukman ya, mungkin dari Kak Jaini, tanda-tandanya yang paling terasa tuh dari perubahan iklim apa aja?
7: Itu biasanya dari perubahan iklimnya tuh tanda-tanda, entah itu yang kayak cuaca terasa lembab, soal kan kadang itu ini cuaca agak mendung, tapi kita tuh ngerasa seakan-akan itu hawa tuh terasa panas, lembab gitu. Itu yang membuat kebanyakan orang tidak bisa untuk beradaptasi, entah itu dari imun tubuhnya yang menurun karena seringkali aktivitas yang cukup melelahkan di luar, hingga penurunan imun tubuh dan membuat itu seseorang bisa menjadi sakit, entah itu demam ataupun menjadi masuk angin, meriang gitu.
5: Oke, itu ya tanda-tanda yang sering terjadi ya dan patut diwaspadai. Oke, nomor 2 masih pembahasan awal, tentunya buat kamu yang pengen bertanya ya sesuai dengan tema kita pada hari ini tentang perubahan iklim, bisa langsung aja kuasa kita di 0811-511-420 atau langsung gabung aja di live YouTube kita Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda, serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim, diantaranya adalah efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan chlorofluorocarbon yang tidak terkontrol, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global. Untuk bumi kita, untuk masa depan kita, RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
2: And now your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: 95,2 FM, Elewa Nyermasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama tentang perubahan iklim bareng aku Selina dan juga teman-teman dari Citra Mitra Remaja. Mana suaranya?
1: Halo.
0: Masih semangat ya?
1: Masih
0: ya, bersama dengan Jaini dan juga Lukman. Jadi tadi teman perlua ada kesalahan di flyernya ya, buat kamu yang mungkin aja ngeh ketika tadi di upload di media sosial. Ada miskom lah teman perlua, Ismilatul. Aku sempat kaget, aduh ini cewek atau cowok, tapi fotonya cowok. Oh ternyata ada kesalahan sedikit. Dan yang benar tuh namanya Lukman ya, ya. Oke, udah dikonfirmasi nih teman dua, Lukman. Tadi juga udah kita bahas di awal tentang tanda-tanda yang perlu diwaspadai di perubahan iklim yang terjadi ya. Nah ternyata juga secara alami bumi kan akan mengalami perubahan iklim ya. Namun ternyata bisa juga diakibatkan oleh aktivitas manusia. Nah, sebenarnya apa sih penyebab terbesar perubahan iklim yang sering terjadi ya tanpa kita sadari ternyata kita lakukan sehari-hari?
2: Mungkin salah satu penyebabnya itu banyak orang yang tidak menyadari, seperti penggunaan bahan bakar yang berlebihan gitu, kayak penggunaan mesin yang mengeluarkan karbon dioksida dengan jumlah yang besar gitu. Dan juga salah satunya penebangan hutan, dan itu mengakibatkan seperti pemanasan global, karena hutan itu semakin berkurang, menjadikan penyerapan karbon dioksida itu menjadi tidak banyak lagi. Seandainya lebih banyak tumbuhan, jadi yang menyerap gas buang itu jadi ada. Seandainya hutannya udah nggak ada, mana lagi yang menyerap, jadi tidak ada gitu.
0: Jadi sudah saatnya juga kita untuk menjaga lingkungan ya. Jangan berdalih, itu mungkin faktor alam aja. Mungkin kebanyakan orang juga berpikir seperti itu, padahal bisa dari tindakan yang tidak kamu sadari ya, seperti yang sudah disebutkan Jaini tadi. Nah, gak ada asap kalau nggak ada api ya. Nah, kalau dari perubahan iklim yang terjadi. Nah, kalau dari pengalaman Jaini dan juga Lukman sendiri di lapangan atau di organisasi ya, dampak perubahan iklim yang paling sering ditemui itu seperti apa sih?
1: Yang sering ditemui kan kebanyakan itu penggunaan energi yang berlebihan. Di sini terutama di daerah kita kan Banjarmasin, padatnya jumlah penduduk, otomatis penggunaan energi itu makin berlebihan, yang dimana asap-asap sepeda motor, asap-asap dari mobil dan truk-truk yang lewat, yang melintas di daerah kota Banjarmasin, otomatis itu makin banyaknya gas energi yang sangat berlebihan, berdampak pada oksigen tadi. Dan juga banyaknya kan di daerah kita ini pembakaran hutan ataupun kerusakan hutan, yang dimana di musim kemarau nanti itu akan berdampak pada namanya kekeringan. Kerusakan hutan itu akibat dari pembakaran hutan, otomatis kita akan merasakan yang namanya kerusakan terjadi dari pembakaran, yang dimana faktor pembakaran tadi itu bisa mengakibatkan adanya CO2 yang berlebih, CO2 yang akan sedikit akan berkurang, dan oksigen, otomatis pemberian oksigen ke bumi itu akan berdampak sekali lah. Meningkatnya di daerah kita juga ada beberapa kan jumlah sampah yang kita lihat, makin banyaknya jumlah penduduk juga semakin banyaknya sampah yang ada di kota Banjarmasin. Bau-bau sampah ataupun aroma-aroma dari pembuangan sampah tadi bila tidak dipilah dengan baik, otomatis berdampak pada kesehatan kita di lingkungan masyarakat juga. Dan terpentingnya pola hidup yang kurang ramah lingkungan.

0: Mungkin dampaknya itu bisa terbilang banyak, tapi ada beberapa lah yang paling sering kita rasakan itu ya masalahnya entah itu hawa yang terasa sangat panas tadi dan juga hujan yang tiba-tiba turun, air pasang gitu dan kekeringan. Itu juga sangat-sangat berpengaruh loh masalah cuaca itu.
1: Oke, dan untuk bumi sendiri tuh ini kan rumah kita bersama ya. Jadi sudah saatnya juga kita sebagai masyarakat bertanggung jawab bersama-sama untuk menjaganya. Dan tadi sudah dijelaskan juga beberapa dampak buruk yang bisa dirasakan ya. Lalu bagaimana nih cara mencegahnya atau solusinya? Tips untuk teman berdua semuanya agar bisa menjaga bumi kita.
0: Mungkin dengan cara kita mengurangi pembuangan sampah ya, entah itu pembuangan sampah yang sekali pakai itu benar-benar harus ditanggulangi gitu. Salah satunya seperti contoh sampah plastik tadi ya kan. Sebisa mungkin kalau kayak masalah minuman, mungkin alangkah baiknya kita bawa tumbler dari rumah lah gitu ya kan, agar mengurangi penggunaan sampah plastik gitu.
1: Iya, hal sepele tapi dampaknya begitu besar ya. Dan mungkin yang paling sulit untuk bisa konsistennya ya, ada tips gak sih buat teman berdua agar bisa konsisten gitu, bukan hanya niat di awal atau FOMO doang gitu, tapi benar-benar konsisten untuk menjalankan yang tadinya agar bisa melindungi lingkungan juga di sekitarnya?
2: Di sini untuk cara lebih konsistennya kita melakukan buat suatu tindakan yang bisa dikatakan tindakan kecil tapi berdampak pada perbuatan yang besar. Salah satunya kan dengan menguranginya kita penggunaan bahan plastik tadi. Habis itu kita mengurangi dari masalah tentang penggunaan faktor energi berlebihan tadi dengan menggunakan fasilitas transportasi umum yang sudah dipersediakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin sendiri. Habis itu kita misalnya memang ada kerusakan hutan ataupun kerusakan lahan yang kita lihat, itu kita sebagai anak muda kan tentunya bisa untuk menyetop terhadap penggunaan kerusakan hutan itu tuh. Terutama habis itu dengan cara kita misalnya banyakkah pembuangan sampah di Kota Banjarmasin, kita sebagai anak muda ataupun penggerak di lingkungan masyarakat kita membantu untuk membersih-bersihkan lingkungan area sekitar supaya tidak terjadinya penimbunan sampah ataupun yang memang berdampak pada masalah iklim tadi.
1: Oke, dari dampak yang dirasakan tadi dicari solusinya walaupun hal terkecil ya, tapi kalau misalnya kita bisa konsisten menyadari pada diri kita sendiri, karena kan banyak hal-hal yang di luar kendali juga ya, kalau bukan diri kita siapa lagi gitu, dan itu dampaknya begitu besar. Baik, kita mau berdua kita break lagi ya, dan sekali lagi buat kamu yang pengen bertanya bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 08 11 511 420.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: Pro 2 FM, sore ceria,
2: sore ceria.
3: Simbol 5,2 FM, RW Cermasin, teman terbaik kamu. Udah di segmen terakhir aja nih ya, masih bareng dengan Jaini dan juga Lukman, relawan Citra Mitra Remaja. Okay, tadi udah banyak pembahasan kita tentang perubahan iklim ya. Dan seperti tema kita pada hari ini juga nih, buat pendengar teman berdua mungkin pengen jadi salah satu climate hero juga. Nah, langkah yang paling realistis untuk bisa memulai seperti apa nih?
4: Yang pertama kali harus kita mulai sebagai climate hero ini, kita harus pertama peduli akan lingkungan sekitar kita, yang dimana misalnya di daerah kita banyak penumpukan sampah tadi, kita otomatis harus kita segera bersihkan. Habis itu juga dengan misalnya banyaknya kepulan asap yang terlihat, misalnya kita bisa melakukan reboisasi terhadap dampak lingkungan dan menanam tumbuh-tumbuhan yang memang menghasilkan karbon dioksida yang cukup banyak bagi kita. Dan terutama kita harus mengurangi adanya penggunaan bahan dari plastik tadi, menggunakan seperti tumbler untuk kehidupan kita sehari-hari, baik itu untuk kita minum ataupun untuk penyimpanan air putih kita sendiri. Itu saja.
3: Oke, terakhir nih ya untuk nomor 2, pesan dan kesannya agar kita tuh sebagai generasi muda, sebagai generasi perubahan lah ya ibaratnya, yang mengawali segalanya juga untuk lebih peduli lingkungan, bisa disampaikan mulai dari Kak Jaini, lanjut Kak Lukman.
5: Sebelum menunggu orang lain, alangkah baiknya mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Entah itu hal yang kecil ataupun yang besar, jangan menunggu orang lain untuk menyuruh, tapi berusahalah untuk inisiatif. Jangan menunggu orang lain untuk bergerak. Jadilah perubahan kecil yang membawa dampak besar untuk bumi kita ini.
3: Oke, selanjutnya.
4: Perubahan iklim merupakan masalah global yang memang pengaruh kehidupan manusia dan lingkungan. Dampaknya semakin nyata dan dapat dirasakan saat ini. Namun setiap orang dapat membantu mengurangi dampaknya melalui tindakan sederhana. Menjadi climate hero berarti memiliki kepedulian terhadap bumi dan berani memulai perubahan dari hal kecil, karena menjaga bumi bukan hanya tugas satu orang, akan tetapi itu tanggung jawab kita bersama.
3: Oke, baiklah, terima kasih buat teman-teman relawan Citra Mitra Remaja hari ini ya, yaitu ada Jaini dan juga Lukman yang tadi sudah dengan pembahasannya luar biasa. Dan semoga saja dengan apa yang udah kita bahas hari ini bisa membuat kita lagi lebih peduli ya tentang lingkungan dan berdampak dengan perubahan iklim juga, yang mana ini bukan hanya dari pengaruh alam aja, ternyata juga aktivitas manusia tanpa kita sadari. Jadi perlunya untuk segera lebih peduli, dan juga ini bukan tentang hal luar biasa ya, tapi juga bagaimana memulainya seperti yang sudah disampaikan tadi dari diri kita sendiri dan untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih dan buat teman berdua jangan kemana-mana, nanti juga bakalan ada segmen selanjutnya bersama dengan relawan Citra Mitra Remaja setiap minggu ya,
4: setiap
3: hari Senin ya,
4: setiap hari Senin,
3: iya, di sore hari. Jadi nantikan aja dengan tema-tema selanjutnya. Keep stay tune 95.5 FM, Relawan Cermasin, teman terbaik kamu. Bye bye.
5: Makasih.
4: Makasih.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: ritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request.

95,2 FM. Ada di punya rumah sih, teman terbaik kamu. Hai teman dua, selamat sore semuanya. Jarang-jarang kalau aku siaran sore ya teman dua. Dan emang benar ternyata sejarang itu aku cuman satu bulan ini dua kali siaran di sore ceria ya. Jadi buat kamu yang jarang banget lihat aku live TikTok di sore hari Pro 2 Request, emang jadwalnya aku dua kali aja teman dua siaran di bulan ini ya, kalau DP3 alias sore ceria. Dan sudah saatnya di Pro 2 Request, jadi buruan aja buat kamu yang pengen request langsung ke WhatsApp kita di 0811511420 atau join di live TikTok kita ya di @RRI dan juga berdua Banjarmasin. Jangan lupa untuk di follow juga, dan langsung di kolom komentarnya pengen request lagu apa, penyanyinya siapa, atau pengen titip salam. Ini udah banyak banget yang request di WhatsApp kita dan juga di live TikTok ya, udah 15 yang bergabung, semoga aja makin banyak lagi. Makanya di share teman berdua, di tap-tap juga, atau mau ngasih gift silahkan. Ada dari Dudidam ya, tadi sih katanya pengen ganti ya, gantinya apa nih? Ganti apa? Tetap aku puterin aja deh ya lagunya Vanessa Haji, Roni Perlian, Takkan Terulang. Dan lanjut lagi ada dari Cukup, emang usernamenya Cukup teman gua, yang request lagunya Sela on 7, Sederhana.

95,2 FM, RMI Informasi, rumah terbaik kamu. Langsung aja nih aku bacain selanjutnya ya. Ada dari Asta yang request lagunya Neville, Emot Api, tambah perlua. Emot Api nih aku keinget itu ya, trik yang ada di TikTok nomor 2. Siapa nih buat kamu yang suka biasanya jagain trik LP di TikTok ya. Kalau misalnya gak satu sama lain bekerja sama, mati itu, sayang banget nomor 2. Ya udah langsung aja, selanjutnya juga ada darinya Luffy tadi ya nomor 2 yang request lagunya Salma Salsabil Hachu. Dua lagu menemani kamu, dan selain bawaan aku puterin juga lagunya Raisa, Nyoman Paul, Angie, Close Hit, terus juga ada Nabila Takiyah, Mawar, dan juga Samuel Cipta. Buat nomor 2 yang belum sempat untuk request, nanti bakalan kita buka lagi segmen requestnya di menit-menit terakhir ya, semoga aja masih sempat ya nomor 2.

55,2 FL, Mary Wadina Masin, teman terbaik kamu. Hachu, teman dua. Menjadi salah satu lagu yang sering banget diputer ya, karena banyak yang request juga. Lanjut lagi ada darinya Bubble, masih join nih orangnya ya, teman dua di live TikTok kita, yang request lagunya Raisa tentang cinta. Ada apa sih dengan cinta? Lanjut lagi ada darinya IQ, calon orang sukses ya. Username-nya tadi gitu teman berdua, jadi aku bacanya kayak gitu. Yang request lagunya Nyoman Paul, Mundur Perlahan. Oke, dua lagu nemenin kamu. Dan jangan kemana-mana, keep stay you aja. 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Angie Carvalho, remuk nomor 2. Siapa nih hatinya lagi remuk, patah hati ya nomor 2? Tapi buat kamu yang mengalami itu, sudahi saja ya nomor 2. Sedih boleh, tapi sekedarnya saja, jangan sampai berlebihan. Masih banyak hal-hal yang membahagiakan menunggu kehidupan kamu ya nomor 2. Jadi tetap tersenyum, kayak katanya dari Julia tadi, tetap tersenyum walaupun remuk, katanya nomor 2. Oke, selanjutnya aku bacain requestan dari teman perlua yang udah join di live TikTok kita juga ya. Ada dari Hasbi tadi, masih join gak ya orangnya? Request lagu Close Hit ya teman perlua, cerialah. Dan ada Ilus Kramo yang request lagunya Nabila Takiyah, Cegil.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 Request, Request Time.

95,2 FM Energi Banyu Rewasi, teman terbaik kamu. Tadi udah kita dengar bersama ya lagunya dari Mawar, Lebih Dari Egoku. Nah begitu tuh teman berdua, kalau misalnya berpasangan ya, teman berdua menjalin hubungan, kita terus merendahkan ego kita untuk bisa saling paham dan agar hubungannya juga tetap baik-baik aja. Karena lebih dari segalanya orangnya daripada ego kita ya teman berdua. Tapi jangan juga kecintaan sampai bikin kamu tuh berlebihan ya, dan terlihat gak baik-baik aja alias toksik. Kalau misalnya memang toksik ya tinggalkan saja. Tapi kalau misalnya memang bikin happy ya teman berdua, lanjutkan. Bahkan menjadi pencuri malam setiap hari-hari kamu ya. Ini kayak lagunya requestan dari siapa tadi ya teman berdua? Aku lupa. Dari teman berdua yang join di live TikTok kita tadi ya. Pokoknya adalah, aduh, aku lupa, sumpah aku lupa. Katanya pengen request lagunya Samuel Cipta, Pencuri Malam. Check this out, sebagai requestan terakhir. Dan sampai jumpa lagi di segmen request time malam hari jam 10 sampai jam 11 nanti bareng Edo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Erewanya Remasin, teman terbaik kamu. Dan untuk tombol 2, udah tahu gak sih sama Piala Dunia ya? Buat kamu nih, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap harinya di RRI ya, teman 2. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu juga mengintip berbagai VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Mulai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia delaga sepak bola Piala Dunia, dan tentunya ikuti terus ya di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FL. Di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman perdua, sudah saatnya kumandang ajan maghrib untuk diri Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi umat muslim yang menjalankan.
1: Om

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Kamu masih bersama Pro
2: 2. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun." Wakana yawmal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy ibn Khalaf. Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat

0: menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Malam teman berdua, masih bareng aku Serlina ya. Walaupun sebentar lagi aku bakalan pamit nih ya. Dan dari sore tadi udah nemenin kamu dengan berbagai macam program unggulan di Pro 2 RI Banjarmasin. Sampai akhirnya udah gelap aja nih ya teman berdua. By the way, buat kamu yang di Banjarmasin dan sekitarnya, pengen nongkrong di depan halaman RI Banjarmasin, langsung aja ya teman berdua. Karena banyak banget beberapa makanan, stand makanan juga ya. Hari ke hari tuh makin nambah teman berdua. Ada bakso, ada nasi goreng, ada ayam ya teman berdua, ada angkringan, pokoknya banyak banget. Serta minum-minumannya juga ada matcha, ada kopi. Langsung aja deh buat kamu yang lagi gak ada kegiatan terus pengen nongkrong di luar, coba deh ya di halaman RI Banjarmasin dengan berbagai macam makanan dan minuman yang bikin kamu jadi kenyang dan juga menggugah selera ya teman berdua.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya Tinder Mawar 2. Aku Serina pamit ya. Tapi tenang aja, setelah ini bakalan ada Edo nemenin kamu di jaga malam. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aku pamit, Serina.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
5: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai crispy.
4: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
5: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
4: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
5: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: angan-angan. Aku hanya butuh ketenangan.
1: Di Pradu FM, teman-teman baik, teman-teman Pradu, barang ada di Pradu Komunai edisi malam hari ini ya teman-teman. Kita bakal bahas beberapa hal yang menarik akhir-akhir ini. Salah satunya kabar bahwa minat warga RI sama musik K-pop tuh menurun, tergeser sama karya musisi lokal. Tapi kalau dari lingkungan aku sih emang bener ya teman-teman. Banyak, makin banyak teman-teman dan teman Pradu yang suka lagu-lagu lokal. Apalagi ketika request time banyak yang memang request lagu lokal ya teman Pradu. Tapi menurut kamu gimana? Apakah kamu masih sesuka itu sama K-pop atau udah mulai bergeser nih ke musik-musik dari musisi lokal kita? Kita bahas lebih lengkap setelah yang satu ini di Pradu FM.

0: menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
5: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
4: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
5: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
6: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
5: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
7: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado masih bareng ada di Jaga Malam Prado Komenin edisi malam hari ini ya teman-teman. Lagi-lagi minat warga RI itu semakin membanggakan dengan tergesernya musik-musik K-pop yang menurun dan naiklah karya musisi lokal ya teman Prado. Gimana menurut kamu? Ya. Kita ngerasa bakal ada apa ya? Perubahan era atau zaman atau selera gitu teman-teman. Karena kayak komentar TMJSNGKR_23, gua merasa vibes K-pop terbaik itu 2016 sampai 2020 katanya. Is that right teman-teman? Bener enggak nih? Ada Etnovia Bahmit juga kayak kenal ya. Ini baru keren katanya. Terus ada juga dari Edgar Fatahillah. Jelas musik lokal emang sebagus itu, apalagi lagu-lagunya Teteh Elis katanya. Wah ini sih agak geser dikit. Emang Teteh Elis dari mana? Dari Garut ya. Cuma lagi ngontrak di Amerika kalau kata Vince Kakyu teman Pradua. Ada lagi dari Atlala Marion MG. Kayak kenal juga nih ya. Yeay. Terus juga ada Ed Aku Jejes. Ini dia katanya ya. Wah ini artis-artis lokal yang komen nih. Support lah, saling support teman Pradua. Terus ada juga dari Ed Arunia Syahni, komentar juga nih, lagu-lagu K-pop terbaik adalah Gen 2 atau Gen kedua katanya. Tadi kan ada yang bilang K-pop terbaik tuh dari 2016 sampai 2020. Terus juga ada yang bilang Gen 2. Apakah itu masuk Gen 2 tadi teman-teman tahunnya? Coba komen ya. Dan ini salah satu kabar yang membanggakan sih, banyak teman-teman suka juga karya-karya lokal akhir-akhir ini teman-teman ya. Dari musik-musik pastinya.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2.

0: Terus pagi, request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Pradio FM, teman terbaik kamu teman Pradio. Dan masih bareng Edo ngobrolnya seputar musisi lokal yang tetap jadi pilihan utama di kalangan penggemar musik Indonesia. Dengan 74% responden yang bergabung dengan basis penggemar artis lokal, jauh di depan K-pop yang hanya 40%. Menurut survei Jakpat ya, dan studi ini juga menyoroti bagaimana komunitas musik terus berkembang seiring dengan meningkatnya budaya konser di Indonesia. Walaupun K-pop masih mendominasi di kalangan Gen Z dan penggemar wanita ya teman-teman, musik Indonesia membuktikan bahwa mereka tuh punya hubungan terkuat dengan audiens lokal. Dan survei ini juga mencerminkan betapa beragamnya selera musik Indonesia menyeimbangkan tren global dengan dukungan kuat untuk talenta lokal ya teman-teman. Dan ini menjadi apa ya, pertanda bagus lah pastinya untuk musik-musik Indonesia, musik-musik lokal juga ya. Dari Etraim Laude, subhanallah saya akan lawan katanya ya teman-teman. Terus juga ada dari banyak nih komentar positif teman-teman. Dari Edna Nice, jelas musik lokal sebagus itu katanya. Ya emang bagus-bagus ya teman-teman. Buktinya kamu bisa coba searching di digital platform manapun atau di YouTube gitu. Coba dengerin deh lagu-lagu terbaru atau lagu lawas. Sebenarnya lagu-lagu kita tuh emang bagus-bagus dan sangat bisa bersaing di kancah bukan cuma nasional tapi juga internasional ya teman-teman Pradua. Terus ada juga dari @ainik Elbiana, aku walaupun sampai sekarang suka banget K-pop katanya, masih suka lagu-lagu Indo, contohnya lagu Hindia. Terus ada lagi yang mana yang aman ya, aku coba bacain yang aman ya teman-teman. Ada @wangwang _ ca, ini agak lain nih komennya. Alhamdulillah berkurang saingan war tiket konser BTS nanti di GBK. Nggak tahu ya. Coba nanti kita lihat saja.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Yah, ucup lagi.
2: Bosan nggak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener nggak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
5: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
6: Main judi online, bikin untung. Tapi, untung buat bandar, rugi buat kamu.

mungkin untuk peluang-peluang UMKM ya, maksudnya band-band UMKM, atau hal yang memang perlu kita telusuri lebih dalam lagi nih tahun peradua? Karena banyak dari teman-teman yang mungkin awalnya tuh suka, kayak tadi beberapa komentar ya, suka K-pop, tiba-tiba sekarang kayaknya udah bukan zamannya lagi, terus malah suka lagu-lagu kayak Hindia, Bernadia, terus wah musik-musisi zaman now lah gitu teman-teman. Mungkin juga sampai Nike lah ya teman-teman. Ada juga komentar dari Ed Setujuan Berpesta, yang reggae, ska, kesini yuk. Wah banyak nih teman-teman reggae lokal juga yang udah mulai naik gitu tahun peradua ya. Dari Ed Oh Kaurana, untung suka duanya. Setelah lagi asik easy listening dan my type, ya aku sukain katanya ya. Oke, okay. K-pop suka, Indo juga suka. Gak apa-apa ya teman peradua. Terus ada juga dari at wow underscore kimian, after covid era K-pop udah kerasa biasa aja dan monoton kecuali IVE. Waduh, salah satu fans nih ya teman peradua ya. Terus ada juga dari at spkcu, boy jangan malu-malu boy, kamu itu lucu boy, nyanyi kak ya. Terus ada juga dari at garfield tergeser sama kicau mania, waduh itu valid lagi ya teman-teman. Ada juga dari at two handed Dot Sword, Midwest Lokal, menyala, menyala band-bandku, teman produa. Terus ada juga dari Ed Slinovil ya, walaupun suka idol K-pop, tetap aja lagu artis Indo gak kalah bagus kok, teman produa. Mungkin banyak yang setuju atau kayak kata orang sepakat ya sama statement yang satu ini.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
4: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
3: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
4: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
3: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
4: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
5: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

teman-teman yang berkarya di skena musik lokal dan juga tentunya musisi-musisi lokal kita dengan meningkatnya kesadaran ataupun juga kesukaan teman-teman rakyat Indonesia untuk mendengar lagu-lagu lokal sama Pradu Eri. Gitu, Ning. Karena selanjutnya bakal ada Music Live Chat dari Pradu Eri Jakarta menemani kamu di malam jaga malam malam hari ini. Dan masih barengnya juga nanti di Pradu Community juga request time malam ini sama Pradu ya.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Di Prodio FM, teman-teman baik, teman-teman Prodio, sekarang saatnya Info Prodio untuk edisi kali. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id, yaitu KBRN Banjarmasin. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan kembali melaksanakan kegiatan pasar murah sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menekan laju inflasi daerah. Kegiatan ini digelar di Kecamatan Kelumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan mengatakan pasar murah ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada masyarakat agar dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga distributor.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya tentang Prodio dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 di Kota Banjarmasin, Wali Kota HM Yamin HR meluncurkan transformasi besar Posyandu menjadi pusat layanan masyarakat berbasis 6 standar pelayanan minimal. Kegiatan yang digelar di Aula Kayuh Baimbai Pemko Banjarmasin, Senin 18 Mei 2026 ini menjadi momentum perubahan wajah Posyandu di Kota Seribu Sungai.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Barabai. Babinsa Koramil 1002/06 garing Barabai bersama unsur Polri BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan para relawan melaksanakan aksi pembersihan tumpukan sampah serta material kayu akibat banjir di aliran Sungai Barabai Senin 18 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu mempercepat penanganan dampak banjir yang masih menyisakan material di bantaran sungai. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: di Prado FM, teman terbaik untuk teman Prada. Sekarang saatnya kita ke tim Music Live Chat untuk edisi kali ini bersama Varelio yang disiarkan langsung dari Prado RRI Jakarta.
1: Orang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Varelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Prado 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Varelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Prado 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Prado 2 FM seluruh Indonesia, Prado 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP
1: akhirnya.
0: Pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah sebelum ada
0: EP, ya.
1: Iya,
0: iya kan satu, yang
1: single.
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Eh tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ya nih?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangin Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tuh sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya, enggak lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh. Sebenarnya kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
1: Yeah.
0: Kan?
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Oh emang sering ditodong ya?
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong-ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam ter.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih deg-degan mana?
1: Beda lah.
0: Beda.
1: Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima gitu.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Terus karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi Dunia Cemburu.
0: Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP ya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya. Yeah. Jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Yeah. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan sedikit.
0: Iya, ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung gas. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini?
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oh, oke. Ya, berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi ya jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Okay. 1 galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesan terbesar itu. Gitu.
0: Apa tuh kesalahan tuh
1: besar?
0: Bener-bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: dari PDKT terus deket kejadian mungkin ya kan, pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Alright. Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip dengan kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Ya. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Ya. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama cerita cinta.
1: Iya. Sama pasangan kita.
0: Oh, pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita kita berdua nih misalnya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: That's why. Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya.
1: Dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya aku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit-garit. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, bukan, gitu kan.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri, ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording, pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar next lagu ini. Enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6?
1: Banyak. Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu. Ini jadi jagoan favoritnya Varelio. Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih. Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue bikin kalian cemburu nih.
0: Benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Benar. Iya, di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language. Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya. Karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2
1: deh. Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini, Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Okay.

0: LC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi ini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih. Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih, romantis sih. Bener-bener, tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi milik mereka aja berdua, gitu kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kan. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga. Mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Kalau
0: oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Yes.
0: Itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, kayaknya. Beri Aku Tanda dulu.
1: Yeah. Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengan aku, mm-hmm, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku
0: di
1: hidupmu?
0: Oke, berarti kayak apa ya?
1: Jadi mau nggak jalanin hubungan sama gue nih?
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke, okay. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
1: nih.
0: Ya?
1: Ini udah nih.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Dia. Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase kecinta banget lah
1: kayak,
0: ya.
1: Lagi lihat-lihat dia nih kayak, aduh, kok makin cinta dia gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke, next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih, masih secara garis besar menceritakan
1: apa? Sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya, mm-hmm. Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih, mm-hmm. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan, mm-hmm, dia, mm-hmm, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini nggak mau sama kita gitu.
0: Oh.
1: penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya dia pergi.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu, gitu
1: makanya,
0: kan?
1: Iya. Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, oke. Okay. Udah ya berarti. Itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question. Rapid Question.
1: Okay.
0: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah? Enggak.
0: Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farelio.

0: pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke, oke, oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa
1: iya, iya.
0: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang senang aja
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Enggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil
0: pengen ini. Ya udah gitu kan. Minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit ya. Aduh. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah gitu kan. Yes. Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal bad mood, ngelakuin itu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sudah sih.
1: Sering. Karena iya nggak tahu ya dari kapan ngeteng motor.
0: Oh wow. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
0: Wow, tapi emang seru sih, motoran tuh seru. Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Uh-huh. Dan itu hampir 100 terus tuh. Kan. Uh-huh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya.
1: Cepat, iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan.
0: Lumayan. Sih.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, iya. Bener apalagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh. Pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: hati-hati.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius. Wow. Apa, pengen jadi jujur, iya. Musisi atau pemain film atau apa sih?
1: Penyanyi.
0: Iya, jujur. Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah nggak mikir artis nggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu. Udah, papa awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tahu emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Oh, benar-benar. Gue suka karena lo kayak ngelihat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin enggak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, benar.
0: Benar kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya. Iya,
1: harus
0: handle aja semua. Gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat
0: buat
1: semua orang lain.
0: Betul. Itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, nanti gue kayak gini. Berarti harus kayak gini.
0: Iya bener. Nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin.
1: Iya.
0: Gitu kan? Bener.
1: Oh, gue nanti jadi gini. Berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana, lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi.
0: Manifestasi.
1: Oh,
0: kita
1: iya,
0: manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton.

0: ya ratusan ribu lah, ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan, semua orang keluarga aku happy,
1: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
0: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
1: Benar-benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
0: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang kulelaki, eh lu hafal lagu gua? Itu kayak
1: Iya, paham. Thank you sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah.
0: Karena karya kita kan.
1: Benar. Ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
0: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
1: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
0: Terbaharkan dengan itu.
1: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
0: Apalagi banyak orang.
1: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud. Amin. Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
0: Amin ya Allah.
1: Dan juga semua orang tahu lagu ya Farelio.
0: Amin.
1: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada gak sih pesan-pesan atau yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya, pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay. Alright. Oh, berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun karena ya berkarya itu sesuatu yang susah menurut gue.
1: Gak semua
0: orang bisa.
1: Ya
0: kan?
1: Benar ya.
0: Benar kan? Yeah. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengin berkarya cuman belum ada waktunya nih? Atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya gak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya, pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya ya. Urusan-urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang pasti. Penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas sekali.
0: Oke.
1: Iya. Kalau hitam bold gitu, lebih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Gambarin banget ya.
1: Iya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu udah
0: bisa
1: ada di YouTube.
0: Ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, pokoknya dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar, dimaksudkan
1: dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Orang. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari orang tuanya yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih udah banyak main-main. Semuanya.
0: Sukses terus buat nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Yeah. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua di SP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah, itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Produ FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Produ
0: Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: si dunia cemburu. Mabet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Produ dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye. Bye.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado. Dan masih bareng Edo, sekarang kita di Community Talk untuk edisi malam hari ini. Dan kebetulan malam ini teman Prado, kita belum ada narasumber yang ikut gabung di malam ini. Tapi aku bakal sharing beberapa komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Siapa tahu kamu tertarik juga dan berfokus sama pendidikan di Indonesia teman Prado ya. Karena relawan atau volunteer ini sendiri kan orang yang bersedia untuk ngelakuin sesuatu secara sukarela gitu ya. Dengan kata lain, mereka bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan sebuah perkumpulan atau organisasi tanpa keterpaksaan lah ya, atau dari komunitas gitu teman-teman. Nah, perkumpulan atau organisasi yang dimaksud biasanya juga berupa organisasi non-profit dengan kegiatan maupun program yang membantu masyarakat luas ya. Beberapa diantaranya adalah organisasi amal, organisasi sosial, dan juga salah satunya komunitas relawan pendidikan. Nah, dunia pendidikan di Indonesia sendiri punya banyak hal yang memang perlu dibenahi nih agar kualitas lebih baik lagi ya. Salah satu permasalahan krusial yang udah ada sejak lama yakni terjadinya kesenjangan dalam pendidikan. Sebagian besar juga disebabkan karena tidak meratanya sarana dan prasarana yang memang jadi penunjang proses belajar mengajar. Akibat kesenjangan yang terjadi, ribuan anak di Indonesia mengalami putus sekolah tahun kedua. Bahkan juga kesenjangan pendidikan gak cuma terjadi pada antar daerah atau antar provinsi, ini juga bisa terjadi pada daerah kota yang sama teman-teman. Jadi kita bakal sharing beberapa komunitas kerelawanan yang mungkin bisa kamu ikuti ya sebagai volunteer relawan atau bahkan anggota komunitasnya sendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia, tapi selain satunya di Prodi FM.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Indonesia. Untuk komunitas pertama ada Akademi Berbagi atau AKBAR, teman-teman. Komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan yang satu ini lahir dari kegelisahan pendirinya ya, yaitu Ainun Chomsun, untuk belajar sebuah ilmu dengan praktisi secara langsung dan tidak perlu membayar mahal. Seperti yang udah diketahui sebelumnya, saat ini kondisi masyarakat kan makin kompetitif ya, sehingga banyak bidang keilmuan yang memang harus dipelajari. Tapi untuk mengakses ilmu ini nggak mudah dan butuh biaya yang seringkali mahal, teman-teman. Akademi Berbagi atau AKBAR percaya bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara. Oleh karena itu, mereka berinisiatif membuat kelas belajar gratis dengan narasumber, yaitu pengajar, para praktisi, dan para ahli yang berkompetensi di bidangnya masing-masing. Jadi, peserta kelas ini bakal dapat ilmu, pengalaman, dan wawasan para narasumber. Untuk kamu yang penasaran gitu ya, coba ke akademiberbagi.org, teman-teman Pradua, untuk lebih tahu lanjutnya dari AKBAR ini ya, alias Akademi Berbagi. Selain itu, kita juga punya komunitas Jendela. Nah, komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan yang satu ini, teman-teman Pradua, terbentuk dan berpusat di kota Yogyakarta. Sekarang juga komunitas Jendela udah hadir di beberapa kota, kayak Jakarta, Bandung, Malang, Lampung, dan Jember. Moga ada di Banjarmasin nanti ya. Komunitas Jendela hadir dari sukarelawan yang berasal dari berbagai latar belakang kerjaan, maupun juga pendidikan dari berbagai wilayah. Komunitasnya berfokus sama pengembangan pendidikan anak, terutama dalam meningkatkan minat baca anak ya, teman-teman. Dan mereka punya berbagai macam program, salah satunya yaitu membangun perpustakaan di beberapa kota di Indonesia dan mengadakan workshop pendidikan. Salah satu program mereka pertama kali adalah mendirikan perpustakaan bagi anak-anak pengungsi letusan Gunung Merapi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga mereka mengadakan kelas gratis loh bagi anak-anak kurang mampu ya. Dan kelas gratis ini diampu oleh para sukarelawan dan mengajarkan materi pelajaran sekolah kepada anak-anak tersebut.

Di Brand FM, teman terbaik kamu tahu Brand FM. Masih bareng ada di Community Talk ya. Kita lanjut ke komunitas berikutnya. Ini juga yang lumayan terkenal, Indonesia Mengajar ya. Komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan yang satu ini hadir dengan tujuan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan menempatkan sukarelawan yang udah melalui beragam proses seleksi ya di berbagai daerah pelosok di Indonesia, teman-teman. Dan para sukarelawan terpilih juga bertugas untuk mengajar, mendidik, menginspirasi, dan jadi jembatan bagi masyarakat tersebut dengan pusat-pusat kemajuan. Organisasi atau komunitas kerelawanan ini akan memfasilitasi para sukarelawan untuk tinggal, hidup, dan belajar dari masyarakat setempat selama 1 tahun. Buat kamu yang penasaran juga bisa ke indonesiamengajar.org. Ini dia teman-teman Prado untuk komunitas dari sekian banyaknya. Kita cuma kasih beberapa, teman-teman. Semoga bisa lanjut di lain waktu untuk community talk-nya. Tapi setelah ini bakal lanjut ke request time masih bareng Edo di Prado FM. So, keep turning trust di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Request Time.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Di Pro 2 FM, teman baik kamu, teman Pro 2. It's time for Request Time, teman Pro 2 ya. Langsung, aku langsung bacain aja nih sebelum nanti penuh juga ya, teman-teman. Sebelum aku live TikTok juga setelah ini, dari WhatsApp dulu. Dari 0858 sekian, ada Mahmudin yang request lagu Andra and the Backbone. Lagi dan lagi udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Lara. Oh belum, belum. Sebelum itu ada dari 0896 sekian. Belum juga. Sebelum itu ada dari 0887 ya, dari Yaya yang request lagu Kim dan Nabila Tekia, Bayangan Cinta Yang Lalu. Check this out and keep tuning.

0: lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pradua Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pradua_banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2 lanjut adalah Lara Purnama Sari di WhatsApp. Thank you yang request lagu Utopia dengan Rasa Ini Indah. Terus juga dari WhatsApp 0896 sekian-sekian Mr. NNG yang request lagu Selena Gomez atau Selgom ya dengan Back to You. Check this out.

di Brada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Lanjut dari Bahrum yang request lagu pernikahan kita dari Arsi Widianto dan Tiara Andini ya. Berikutnya juga dari 0838 sekian-sekian dari Ger yang request lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Check this out.

Aduh, denger lagunya tuh berasa kayak pengen dimeriahin deh ya, hidup-hidup bahagianya teman-teman ya, bersama pasangan kek, atau dengan siapapun gitu. Konten-kontennya berasa seru lah pokoknya kalau soundtrack hidupnya tuh pakai lagu ini teman-teman ya. Requestan berikutnya ada IKMF yang request lagu Merindu Lagi dari Mesahira, dan juga Jiresoy 90 yang request lagu Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. FYI kita juga udah full ya teman-teman. Sorry banget buat teman produ yang pengen ikut gabung. Kita menikmati playlist dari teman-teman yang udah ikut gabung di malam hari ini.

Aduh, susah nih ngelawan pasangannya Nabila Takiyah ini, teman-teman ya. Pasangan kan? Benar enggak sih? Coba konfirmasi teman-teman, fansnya Nabila. Anyway, requestan berikutnya ada dari Bubble yang request Bruno Mars dengan Billionaire. Ini featuring sama Travis Scott ya. Terus juga Travis McCoy, bukan Travis Scott. Terus juga ada Pa yang request Malibu Night by Lainey. Check this out.

Malibu Night Lainey, requestan Pai teman-teman. Dan lanjut lagi requestan berikutnya dari Karya Mahardika yang request lagu 5 Minutes dengan Bertahan. Terus juga ada Rian yang request Billie Eilish dengan Wildflower. Lanjut untuk puterin beberapa requestan teman-teman yang masih tersisa ya di request time malam hari ini. Silahkan kalau teman-teman tadi yang dipanggil belum datang, tiba-tiba udah datang ya, untuk requestannya yang belum didengerin bisa ikut gabung lagi, atau yang pengen ikut request masih bisa satu lagi lah teman-teman pra dua, kalau pengen ikut gabung untuk nambah durasi teman-teman pra dua ya.

Di Pride FM, teman terbaik kamu teman Pride 2, ada Sunlight yang request lagu Bring Me To Life by Evanescence. Terus juga ada Yellow yang request lagu Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama. Check this out. Kita masih ada satu lagu lagi sebagai penutup kita ya di Request Time malam hari ini.

Kita kumpulkan semua jiwa dan raga kita, seluruh soul, seluruh alam menyapa lagu terakhir kita malam hari ini dengan seluruh jiwa raga sepi dan sunyi. Seluruh tulang-tulang belakang yang hampir remuk, kita persembahkan requestan terakhir dari Yan dengan Backburner. Terima kasih semuanya yang udah request ikut gabung di malam hari ini. Sampai bertemu request besok.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi saat musim hujan. Hampir beberapa daerah di Indonesia sering menjadi langganan banjir. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengantisipasi banjir agar airnya tidak masuk ke dalam rumah. Ada beberapa cara yang harus dilakukan agar banjir tidak masuk ke dalam rumah. Yang pertama, membuat biopori atau sumur resapan. Salah satu penyebab banjir adalah karena air di permukaan tidak sepenuhnya meresap ke dalam tanah. Oleh sebab itu, untuk membuat air meresap ke dalam tanah adalah dengan membuat sumur resapan atau lubang biopori di rumah. Yang kedua, menguruk tanah. Jika rumah berada lebih rendah dari permukaan jalan, maka harus menguruk tanah di sekeliling rumah. Namun, kita juga harus tetap mempertimbangkan level lantai rumah. Dan yang terakhir, meninggikan lantai rumah. Meninggikan lantai rumah memang menjadi solusi jitu untuk mencegah banjir masuk ke dalam rumah. Namun, langkah ini membutuhkan biaya besar. Kita harus mencermati banyak hal seperti tinggi plafon, utilitas di bawah lantai, dan masih banyak renovasi lainnya. Sebab meninggikan rumah sama seperti melakukan renovasi.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang nggak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit nggak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada?
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar nggak rugi.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Nama Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Senin 18 Mei 2026 dari Program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program Pro 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026, melalui frekuensi 95.0 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa. Rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu percaya gak? Kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas.
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kamu

0: Kotor yang menggenangi pemukiman penduduk menjadi sarang bagi berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Beberapa penyakit yang umum muncul pasca banjir antara lain diare, penyakit kulit, dan leptospirosis. Untuk mencegah penyakit pasca banjir, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan beberapa langkah pencegahan. Beberapa tips yang dapat dilakukan antara lain, jaga kebersihan diri, cuci tangan dan kaki secara teratur dengan sabun dan air bersih setelah terkena genangan air banjir. Hindari kontak langsung dengan air banjir. Usahakan untuk tidak berlama-lama berada di dalam air banjir, terutama jika terdapat luka terbuka pada tubuh. Gunakan perlengkapan pelindung. Saat membersihkan rumah atau lingkungan sekitar yang terdampak banjir, gunakan sepatu boot, sarung tangan, dan masker untuk melindungi diri dari kuman dan bakteri. Awasi anak-anak, jangan biarkan anak-anak bermain di genangan air banjir, karena air tersebut dapat membawa berbagai jenis penyakit. Obati luka dengan antiseptik. Segera oleskan obat antiseptik pada kulit yang terkena luka atau iritasi akibat air banjir. Masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Selain menjaga kebersihan lingkungan, penting juga untuk mengikuti informasi terkini mengenai perakiraan cuaca dan peringatan dini banjir. Dengan begitu, kita dapat melakukan tindakan preventif sebelum bencana terjadi dan meminimalisir dampak negatifnya terhadap kesehatan.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: Info Pro 2 FM.
1: 20.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari KBRN Banjarmasin, di mana dikatakan bahwa SMK 4 Banjarmasin kemarin menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan peserta didik di bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan tahunan gelar karya SMKN 4 Banjarmasin 2026 yang menampilkan mahakarya dan kreativitas generasi muda yang digelar di Duta Mall Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa dalam menampilkan hasil praktik dan karya yang telah dihasilkan selama proses pembelajaran di sekolah maupun saat menjalani magang. Berbagai karya dipamerkan kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi keterampilan sesuai bidang keahlian masing-masing siswa. Selain menjadi ajang untuk kreativitas, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan sekolah kepada masyarakat luas, di mana beragam potensi dan juga kemampuan siswa ditampilkan sebagai ajang promosi sekolah, juga menunjukkan kualitas lulusan uang siap bersaing di dunia kerja maupun usaha.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, masih dari Banjarmasin, di mana kenaikan harga sejumlah bahan pokok mulai berdampak pada aktivitas perdagangan di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Meski kenaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan, hal ini mempengaruhi daya beli masyarakat dan penjual pedagang. Melambangnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok, dan dampaknya terlihat pada meningkatnya biaya distribusi modal usaha hingga harga jual sejumlah komoditas di pasaran.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk pagi hari ini, teman Pro 2, masih dari Banjarmasin, di mana gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan secara resmi dibuka pada Senin malam 12 Mei 2020. Kita diawali dengan pertunjukan teater Alamroh Kalimantan karya Ajim Aryadi di Gedung Balaingsari Taman Budaya Kalsel, di mana acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Abdurrahim, yang diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan dalam sebutannya. Dan Edi mendorong agar kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan seni teater untuk bisa bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Oleh selengkapnya langsung bisa kamu akses di rri.id, dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo Girmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Hai, hai, hai. Selamat pagi, setiap Selasa sudah pasti ketemu sama aku, teman Prodo. Gimana hari ini, apakah kamu sudah siap menyambut hari dengan baik? Wow, gak berasa, ternyata udah tanggal 19 Mei ya. Udah masuk pertengahan Mei loh, teman Prodo. Dan ini tuh udah masuk di tanggal 2 Zulhijjah, dimana hamin 8 lagi itu adalah 10 Zulhijjah, dimana hari raya kurban bilangnya biasanya orang-orang, atau hari raya haji, teman Prodo. By the way, happy ya, karena kita udah ketemu Idul Adha yang kedua gitu, teman Prodo. Semoga ya menuju harinya nanti kita semakin banyak hal yang baik lah yang kita lakukan. Tapi by the way, sebelum melakukan hal baik itu, seharian ini sampai jam 10 aku temenin ya, teman Prodo. Jadi buat kamu yang lagi baru menyapa pagi gitu kan, jadi ya udah sapa aja paginya.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, bapak ku ambil kah nih?
0: Eh.

0: atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruni. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Karena ini perlu ngasihin teman terbaik kamu. By the way, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya teman Pro 2, tahu dong kalau misalkan kamu nih parkir bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial badan dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, ataupun komentar, RRI akan membawa kamu menghitung berbagai pihak sepak bola khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi selain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus RRI di Prodo RRI Banjarmasin 90.5 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Siapa yang gak semangat kalau disemangatinnya sama Isyana, sama Afgan, something new. Apapun yang dikasih kalau baru tuh kayaknya bikin happy ya. Barang baru, pasangan baru, terus juga makanan baru, anything else kalau new. Dan kita tuh baru mendapatkannya tuh rasanya enak banget ya teman Pro 2. Lebih semangat lagi kalau kamu tuh teman Pro 2 ketika janjian sama orang tuh gak suka batalin janji. Karena ternyata banyak loh orang yang punya kepribadian untuk suka atau kepribadian bentuknya cenderung lebih suka membatalkan janji. Kayak menggampangkan dan menyepelekan lah teman berdua. Ternyata orang yang membatalkan janji mendadak tuh ternyata disalahartikan sebagai sikap tidak peduli atau tidak menghargai orang lain. Padahal dibalik kebiasaan tersebut seringkali tersimpan keberbedaan yang tak sempat disangka-sangka. Aku sih kalau sekali dua kali mah gak apa-apa ya. Tapi kalau dua kali ketiga kali itu kayak aneh gak sih teman-teman berdua. Terus juga soal tanggung jawab lah dan juga komitmen. Kebiasaan memanjakan janji itu biasanya justru berkaitan dengan cara tanggung dari mengelola energi dan juga emosi yang kita kenal sosial. Nah makanya ini ada beberapa hal yang tipe keamanan atau kepribadian yang sering ditemukan pada orang yang gemar membatalkan janji. Yang pertama adalah sensitif terhadap perubahan energi. That's right, that's good ya. Emang kayak ya udah aja gitu, nggak gampang nggak mood. Menyimpan rasa bersalah tapi sulit menghadapinya. Itu aku banget. Tapi aku gak batalin janji. Cuman kalau masalah nyimpan salah tapi sendirian itu aku banget. Terus overestimate terhadap kemampuan prosesasi. Mengandalkan perasaan saat dalam mengambil keputusan. Kesulitan mengatur perencanaan. Menganggap rencana sebagai tekanan sosial. Kurang memperhatikan persoalan lain. Rasa percaya diri yang rendah. Yang di poin mana ya? 5? 6? Itu juga kayak menurut aku jadi pertimbangan aku sih. Tapi kalau aku kurang perasaan lain kayaknya enggak deh. Soalnya aku apa-apa minta maaf dan apa-apa nanya. Jadi kayak enggak relate lagi di aku teman Pro 2. Tapi ya mungkin di kamu relate-relate aja. Gimana menurut kamu? Jangan suka batalin janji ya. Kasihin orang yang udah ngeluarin waktu buat kamu. Masa kayak gitu aja enggak bisa ditepatin. Ya, dicoba untuk lebih komit lagi sama diri sendiri dan juga orang lain. Oke? Okay? Just the way you are.

0: RRI
1: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.

Lagu ini nih sebenarnya agak sedikit heartwarm gitu ya di pagi-pagi, tapi nggak apa-apa sama Prado ya. Wah, ada info baru nih buat para pengguna sosial media, khususnya Instagram, teman Prado. Jadi katanya, aku tadi baru banget ngecek, ya Allah ini memang ya algoritmanya nih tahu apakah aku baru, tapi aku gak ngomong apa-apa lagi. Jadi katanya Instagram ini resmi memperkenalkan fitur sekaligus aplikasi baru bernama Instance ya, Instance pakai S. Lain dan berbagi foto sementara dirancang untuk menghadirkan pengalaman lebih spontan dan personal. Fitur ini memungkinkan pengguna mengirim foto yang akan hilang setelah dilihat oleh penerima. Dan mengutip dari iJudge, Instance ini tersedia melalui aplikasi utama Instagram maupun aplikasi mandiri terpisah dengan nama yang sama di aplikasi Instagram. Pengguna dapat mengakses fitur tersebut melalui inbox direct message dengan mengetuk icon tumpukan foto di bagian bawah layar. Nah, Instagram menjelaskan bahwa instan ini difokuskan pada berbagi momen secara cepat atau otentik, berbeda dari unggahan Instagram tradisional yang cenderung lebih didekorasi. Pengguna tuh hanya dapat mengambil foto langsung melalui kamera aplikasi tanpa dukungan upload dari galeri atau fitur editing. Wah, what do you think? Ada yang bilang katanya ini mirip Snapchat atau Bereal. Aku Bereal aku nggak tahu, teman Prado aku nggak pernah gunain, tapi katanya mungkin yang paling deket Snapchat kali ya. Tadi aku baru banget, jadi sebelum aku baca ini, belum sama sekali aku gak nyari. Itu tuh aku baru cek Instagram aja, terus tiba-tiba apa nih gitu kan. Terus ternyata baru tahu nih aku. Tapi aku masih bingung ini apa ya, gimana fungsinya ya. Aku tadi masih nanya-nanya gitu. Ternyata pas aku cek, pas nemu aku berita teman Pro 2. Yaudah deh teman Pro 2, gimana menurut kamu? Bakal kamu pakai gak? Aku kayaknya kita coba kali ya nanti ya. Seru gak ya pakai ini?

0: Katro, tetap let's go.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan.

0: Pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Era berbagai ruang sih teman terbaik kamu, teman pro 2. Tau gak sih ada beberapa buah yang mengandung vitamin B untuk mengoptimalkan kesehatan tubuh. Yang pertama ada pisang, lalu alpukat, jeruk, semangka, mangga, kiwi, delima, dan juga pepaya. Wih, enak nih teman pro 2 ya. Tapi memang vitamin B tuh salah satu vitamin yang gampang dicarinya. Cuman orang-orang kadang masih nyepelein banget gitu teman pro 2. Menurut aku enak banget lagi. Menurut kamu gimana teman pro 2? Ya, nanti kita ketemu lagi deh di jam 7 ya teman pro 2. Kita ngobrolin apa aja. Banyak topik-topik seru. Jadi keep tuning di Berbagai Ruang Asin. Teman terbaik kamu.

0: Sabala Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Gimana kalau pemilih kita main? Main kemana kek?
3: Boleh. Ayo, mau kemana tapi?
4: Teman Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rewir-rewir masih teman terbaik kamu. Udah jam 7 nih teman pro 2 by the way. Dan mau ngasih tahu buat kamu teman pro 2, sebelum kita ke informasi-informasi dan lain-lain, aku mau ngasih tahu nih teman pro 2, buat kamu pro kita sepak bola, jangan lewatkan itu terus program-program spesial dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Kayak soal pertandingan, skrip kita go ataupun komentar RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi selain para bintang, terlebih sampai kamu juga bisa terlibat dan tergabung secara live di program Program Madu RRI Banyumasnya setiap harinya. Oleh hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan lagi sepak bola Piala Dunia. Ikut terus di Program RRI Banyumasnya 90.5 FM di area digital juga di streaming rri.co.id ya. Nanti kita juga bakal ada info cuaca dan lain-lain. Stay tuned di Program Banyumasnya teman terbaik kamu.

0: nangis.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Ada teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: RRI
1: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Karena Pranowo yang masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih di pagi hari ini, tadi aku udah bahas di awal, aku bahas tentang Instan, aplikasi Instagram resmi yang menggunakan fitur kayak Snapchat. Kayaknya menarik ya teman Pro 2, tapi karena aku gak bahas itu aja, aku mau bahas nih tentang, kalian kebayang gak kalau ternyata pemerintah melalui Kemendistrik Ristik Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi resmi mengubah penyebutan program studi teknik menjadi rekayasa melalui aturan baru yang berlaku sejak 2025. Kebijakan ini diterapkan untuk memperbarui standar penamaan program studi dari jenjang sarjana hingga profesi di seluruh Indonesia. Katanya meski gitu, mereka tetap memberi fleksibilitas kepada perguruan tinggi khususnya PTNBH untuk tetap menggunakan istilah teknik selama disesuaikan dan dilaporkan ke Kemendiktek Saintek. Tak hanya soal perubahan nama, mereka juga tenang mengevaluasi sejumlah program studi yang dianggap sudah tidak relevan dan dengan kebutuhan industri masa depan berpotensi ditutup. Namun sejumlah pengamat pendidikan menilai persoalan utama bukan sekedar nama jurusan atau penerapan prodi, melainkan pemberuan kurikulum agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Mereka menekankan pentingnya penguatan keterampilan abad ke-21 di mana fleksibilitas sistem pendidikan dan relevansi pelajaran agar lulusan tetap siap menghadapi perubahan dunia kerja di masa depan. Setuju. Maksudnya ini bukan yang masalah perubahan nama ya, tapi mengevaluasi jurusan-jurusan yang mungkin dirasa sudah nggak relevan, dan menurut aku itu worth it sih.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Karena di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu sama Pro 2 ya. Kita lanjut ke informasi berikut. Aku tadi lupa teman Pro 2, aku tuh mau kasih informasi cuaca untuk pagi hari ini. Kan kita belum ada ya ngobrol-ngobrol info cuaca, makanya aku kasih ini langsung aja info cuaca.

Erin Wasin, kita langsung aja ke informasi cuaca yang aku langsung ambil dari BMKG. Secara ini secara all ya, kan kalau BMKG spesifik dari Kalsel mungkin ada yang sore apa dan lain-lain. Ini aku kasih tahu kemungkinan perakiraan cuaca yang dalam satu hari ini aja, teman Pro 2. Gak ada spesifik jamnya maksudnya ya. Kita mulai dari kota, kabupaten, tanah laut. Nah, jadi katanya hari ini kalau di tanah laut adalah hujan petir. Waduh, hujan petir cuy. 24-32 Celsius katanya suhu udaranya ya. Terus juga Kota Baru sama banget. Hujan petir juga, tapi suhunya 25-32. Terus kalau Kabupaten Banjar itu hujan ringan, 24-32 Celsius. Berarti Tokwala hujan ringan, tapi juga hujan petir. Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah juga sama hujan petir. HSU juga, jadi semua hulu sungai hujan petir. Tabalong hujan ringan, Tanah Bumbu hujan petir, Balangan juga hujan petir, Banjarmasin dan Banjarbaru hujan ringan. Waduh, berarti 13 kabupaten kota ini didominasi sama dua perakiran cuaca aja, hujan ringan dan juga hujan petir. Tapi secara genuin ini berarti semua daerah hujan ya, teman-teman Pro 2, bener-bener yang hari ini kayaknya bakal hujan ya. Kamu hati-hati di jalan aja ya, maksudnya kayak kalau ada hal-hal yang mungkin gak terduga gitu di jalan, hati-hati ya teman-teman Pro 2, semoga gak kenapa-kenapa gitu di jalan. Jangan lupa bawa jas hujan, payungnya kalau bisa dibawa juga. Nggak ada yang tahu ya ngapa-ngapain gitu kan, lewat mana dan lain-lain, mending bawa aja, nggak ada salahnya kok teman Pro 2.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

Karena di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Masih di Spadal, selamat pagi teman Prodo, teman Prodo. Betulnya banyak banget ya yang kita share nih teman Prodo di pagi hari ini, termasuk juga fakta-fakta yang menarik lah gitu di pagi hari ini. Tapi banyak juga loh yang baru tahu ternyata masalah si jurusan teknik tadi. Aku pun iya, aku juga kaget kok. Kok apa namanya, tiba-tiba baru aja gitu ada dan lain-lain. Ternyata kayak gitu tuh emang kayak baru, sebenarnya belum terlalu di-update gitu loh teman Prodo. Jadi masih kayak ya bisa dibilang masih belum benar-benar di show off. Apalagi tadi katanya kan masih dilihat juga nih, ada beberapa jurusan yang bisa dibilang masih belum pasti apakah akan mengubah juga atau enggak teman Prodo. Ya yang tapi kayaknya kalau di Banjarmasin belum deh. Kayaknya ya, kalau aku lihat sih belum, karena beberapa hal tuh masih sama. Kayaknya di sini tuh masih ini deh, kalau nggak salah masih teknik beberapa jurusannya. Tapi by the way teman Pro 2, ini ada fakta menarik juga sih teman Pro 2. Jadi katanya ada seorang bocah di Papua bernama Libo mencuri perhatian internet. Karena katanya dia kan ngertinya nilai-nilai yang dianut tentang agama tuh bagus ya, tentang agamanya gitu. Dalam sebuah video katanya ada TNI nih yang hendak memeluk si anak ini, namun yang bocah ini melarang karena belum mencuci tangan sehabis pegang babi, sehingga orang yang megangnya nanti malah gak bisa beribadah katanya gitu. Ucapannya itu kayak bikin orang-orang kayak ya Allah keren banget nih gitu. Sebab biasanya yang masih belia tuh dia udah tahu adab beragama dan gak cuman anak ini doang. Netizen juga melihat hal ini karena didikan keluarga dan lingkungannya yang disebut mengajarkan dengan penuh kasih sayang tentang menjaga apa yang dia percayai. Tentara dan yang mengunggah video itu pun kalau benar-benar belajar sang bocah katanya gitu. Bagus sih teman Prodo, benar-benar kayak dia gak mau orang tuh kotor karena dia menurutnya gitu kan. Jadi benar-benar dijaga lah sama dia.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Perbincangan masih teman terbaik kamu. Buana menit lepas 7:07 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana teman Pro 2, masih barengan sama hari ini juga di Sepada Sekitchening di Perbincangan masih teman terbaik kamu.